Kamu mau berdua, kalau hari libur kayak gini tuh kamu lebih pilih untuk keluar rumah atau menikmati waktu di rumah aja, istirahat sama me time teman berdua. Karena tanggal merahnya ini kan cuma satu hari ya, alias besok tuh udah masuk kerja seperti biasa lagi teman berdua. Jadi mau liburan kayaknya rasanya kok tanggung. Tapi kalau nggak keluar, ya gimana ya? Karena teman berdua, buat kamu yang sudah liburan sih bagus gitu kan ya, tapi buat kamu yang mau me time di rumah sih kayaknya mungkin bisa dipikir-pikir lagi teman berdua. Karena dari info yang aku baca, ini tanggal merah kali ini itu emang yang terakhir teman berdua sebelum bulan Desember loh. Jadi bulan September, Oktober, November nanti itu udah gak ada lagi libur nasional teman berdua. Jadi buat kamu yang tadinya sebenarnya pengen istirahat aja di rumah untuk me time, gak kemana-mana teman berdua, mungkin bisa dipikir-pikir lagi kira-kira apakah besok itu masih punya jatah cuti untuk bisa diambil. Kalau memang bisa diambil sih ya besok liburannya bisa ambil cuti teman berdua. Tapi kalau emang gak punya, ini adalah tanggal merah terakhir di bulan terakhir sebelum bulan Desember ya. Jadi September, Oktober, November, 3 bulan berturut-turut itu gak ada tanggal merah teman berdua. So bisa dipikir-pikir dulu mumpung masih pagi, mumpung masih bisa menentukan destinasi wisata mana yang nanti bisa dijelajahin, bisa dibuat main teman berdua. Abis itu bisa memutuskan deh kira-kira tetap mau me time di rumah untuk istirahat atau mau pergi liburan, karena tanggal merahnya sih cuman hari ini aja teman berdua.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Cat lovers, kamu udah tahu belum kalau Indonesia punya kucing ras asli yang udah mendapatkan pengakuan dari World Cat Federation? Namanya kucing Busok, mamalia asli Pulau Raas Sumedep Madura yang sekilas mirip dengan leopard. Kucing ini punya bentuk telinga yang tajam dan agak mencuat ke atas. Badannya yang besar dan bulunya yang biru kehitaman menjadikan Busok mudah dibedakan dari kucing kampung. Menurut penelitian, kucing Busok punya genetika yang tergolong tinggi dan langka. Karena inilah, masyarakat Pulau Raas melarang warga pendatang untuk membawa pergi kucing Busok keluar pulau. Jika hal itu harus dilakukan, maka kucing Busok harus dikebiri untuk menjaga kemurnian rasnya.
2: Ini Indonesia.

Utama berdua karakter legendaris Oki dan Nirmala yang jadi teman setia para pembaca majalah Bobo sejak lebih dari 50 tahun ini siap diadaptasi ke layar lebar oleh Paragon Pictures. Utama berdua disutradarai sama Hanung Bramantio, film ini nanti menghadirkan ada Tisa Biani sebagai Nirmala, kemudian ada Azami juga, Azami Syoki sebagai Oki, utama berdua. Dan nanti juga didukung sama deretan bintang ternama kayak Titi Kamal, kemudian Dea Panendra sama Anjasmara, ada

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo high beast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
6: High beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Temu berdua buat kamu yang mungkin di tanggal merah ini merencanakan untuk liburan, ya kan? Mungkin bisa apa ya, melihat dulu perakiran cuaca dari BMKG kira-kira nanti hari ini apakah mendung, cerah, berawan atau seperti apa, teman berdua. Tapi kalau dilihat pagi hari ini cerah banget sih, harusnya nanti sampai sore cerah ya. Cuman memang cuaca di sekarang-sekarang ini tuh kan lagi ekstrim, jadi tidak bisa diprediksi apakah akan selalu cerah sampai nanti sore atau seperti apa, teman berdua ya. Jadi mungkin habis ini aku akan update dulu perakiran cuaca dari BMKG, kira-kira satu hari penuh di hari ini kira-kira cuacanya akan seperti apa, apakah cerah, mendung, berawan atau seperti apa. Jadi bisa digunakan ya pacuan kita untuk kira-kira menentukan mau main kemana supaya nggak salah nanti teman berdua memperkirakan cuaca. Habis ini stay tune terus pada Sonika di Berdua Jogja, teman terbaik.
1: Tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Tomobra 2, sudah jam setengah 8 pagi, saat ini kan update perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya edisi Selasa 25 Agustus 2026. Info selengkapnya disampaikan perakirawan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan, untuk malam hari cuaca berawan, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 90%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama prakirawan Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan. Perakiran cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari maupun dini hari nanti. Jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 6 hingga 10 km, udara antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 68 hingga 90% dan angin akan bertiup dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian perakiran cuaca Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih perakirawan Nur Hadi untuk perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga terima kasih untuk perakirawan Selamat untuk perakiran cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport Tembaga 2. Buat kamu yang tadi sudah menentukan aktivitas kira-kira hari ini memang mau me time aja atau mau jalan-jalan. Tadi sudah disampaikan sama BMKG ya teman-teman berdua. Jadi kamu bisa menentukan kira-kira apakah di tanggal merah yang cuma satu hari ini mau tetap me time di rumah atau bisa liburan teman-teman berdua. Pastinya nanti masih nemenin dengan siaran sampai nanti jam 10. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pada Sawandikan di Pura 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Sue Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bolelebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamul.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take
2: up every corner of my mind. What you gonna do now? Tamu Brady Waltinya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin, Tamu Brady. Udah aku share di WhatsApp grupnya Brady Jogja. Buat kamu yang sudah masuk, kamu bisa langsung kasih tahu ke Niken ya, kira-kira kamu pengen dengar yang mana. Buat yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request Tamunya di Brady Jogja. Sekalian juga aku bacain, jadi kamu bisa langsung catat di handphone ya, WhatsApp langsung ke Brady Jogja di 0811 251 1225. Kira-kira kamu pengen denger lagu apa di pagi hari ini, Teman Pradua? Ada lagunya Anmesh Kamaleng, Hanya Rindu. Ada Leona Lewis, One Step Closer. It Kita 11, Doci, What It Is. Sama lagunya Rosale, Angin Kencang, Teman Pradua. Sekali lagi kamu bisa langsung catet aja, habis itu kirim ke Niken, Teman Pradua. Kamu pengen denger lagu yang mana? Ada lagunya Anmesh Kamaleng, Hanya Rindu, Leona Lewis, One Step Closer, It Kita 11, Doci, What It Is, sama Noh Saleh, Angin Kencang, Teman Pradua. Kalau kamu tertarik untuk dengerin lagu ini, langsung kasih tau kan kira-kira 3 lagu apa yang pengen kamu denger. Kalau memang aku tuh tadi bacanya terlalu cepet dan kamu sempat ketinggalan, kamu bisa WhatsApp kan untuk minta playlistnya ya. Nanti aku kirimin, Teman Pradua. Nanti aku puterin lagu-lagu pilihan kamu di jam 8:45. Jadi kamu bisa langsung aja WhatsApp kan di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

Berdua, sadar gak sih kita tuh susah banget buat bilang enggak sama Pradua. Kalau kita tarik ke belakang ya, mungkin bukan karena kita tuh terlalu baik gitu kan ya. Mungkin dulu tuh pas kita kecil, kita tuh pernah diajarin kayak kalau misalkan nolak itu tuh gak sopan. Kalau misalkan kita beda pendapat sama orang lain tuh nanti bisa bikin ribut. Kalau anak yang baik itu adalah anak yang nurut, teman berdua. Akhirnya kita tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih takut mengecewakan orang lain daripada mengecewakan diri sendiri, teman berdua. Jadi di saat kita bilang iya ke orang lain, mengiyakan orang lain, sebenarnya kita tuh kayak lagi bikin utang emosional sama diri sendiri, teman berdua. Hari ini mungkin kamu baru mulai merasa capek, tapi besok kamu mulai kesel. Terus lama-lama mungkin bisa aja timbul perasaan atau timbul pikiran kayak, kok aku jadi rasanya kayak dimanfaatin ya? Habis itu kita jadi marah, jadi bete ke diri sendiri ya teman berdua. Jadi kalau sekarang mungkin kamu masih menjadi orang yang gak enakan, sesekali nolak tuh gak apa-apa teman berdua. Daripada bilang iya, tapi di belakang malah ngedumel, ya kan? Jadi bikin repot teman berdua.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

Buat teman berdua yang masih gak enakan di era sekarang, teman berdua, please stop jadi orang yang gak enakan. Karena kadang-kadang orang tuh juga gak berpikiran sama, gak merasakan sama, dan gak berbuat hal yang sama juga kayak kita. Kita bisa jadi orang yang gak enakan, tapi orang lain belum tentu gak enakan juga sama kita, teman berdua. Kita udah nolong mereka, udah berusaha untuk membantu gitu kan ya. Tapi kadang-kadang orang tuh gak berbuat sebaliknya juga sama kita. Sebenarnya bukan tanpa pamrih kita pengen mendapatkan balasan yang sama gitu kan ya. Tapi hidup bermasyarakat itu saling, semuanya tuh saling menolong, saling membantu gitu, teman berdua. Jadi bukan kita yang membantu aja, tapi ada namanya saling tolong, saling membantu, teman berdua. Jadi buat teman berdua yang masih gak enakan, jujur menjadi orang yang gak enakan itu gak enak. Mau nolak ya gimana, mau ditolongnya juga gimana gitu kan ya. Jadi ya, berada di situasi yang serba salah dan gak enak, teman berdua. Tapi mulai hari ini dan akhir-akhir ini pastinya, ketika aku memang tidak bisa, aku akan bilang gak bisa. Kalau bisa, aku akan bilang bisa, teman berdua. Sudah memberanikan diri untuk menjadi orang yang berani untuk bilang tidak ketika kita memang lagi tidak bisa menolong, teman berdua. Semoga buat teman berdua juga di luar sana yang masih agak susah untuk memberanikan diri untuk bilang enggak ke orang lain, ayo kita coba, dan rasanya menjadi apa ya, hidup menjadi lebih enteng dan tidak perlu memikirkan perasaan orang lain, teman berdua. So, kita udah ngomongin yang gak enak, teman berdua. Mari kita bikin enak dengan muterin lagu-lagu yang enak pastinya di Pradua Jogja ya. Sekarang lagi ada di jammu, jamnya lagu kamu, teman berdua. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini. Playlistnya udah aku share di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp kenikin untuk minta dimasukkan ya. Sekalian aku bacain sekali lagi, kamu bisa catat dan kirim kenikin, teman berdua. Ada lagunya Unmesh, Kamaleng, Hanya Rindu. Ada Leona Lewis, One Step Closer, It Gitau 11, Doci, What It Is, sama Noh Saleh, Angin Kencang, teman berdua. Nanti lagu yang paling banyak direkuas sama teman berdua, aku puterin jam 8 lebih 45 menit ya. Kamu bisa WhatsApp ke Niken sekarang di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2. Lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini, Selamat untuk Shallow on 7, Sederhana.

Kobra 2, waktu ini kan mainkan 3 lagu di segmen Jamu, Jamia Lagu Kamu. Ya, tadi wait. Coba aku absen dulu, ada Katri di playin yang tadi pengen dibutuh lagunya Leona Lewis, One Step Closer, It Gita 1-1 sama Doci. Terus ada Karini di Pakem yang tadi pengen dibutuh lagunya Unmesh, Kamaleng Hanya Rindu, Doci What It Is sama Noh Saleh Angin Kencang. Ada Andar di Purworejo yang tadi pengen diputar lagunya Unmesh, Kamaleng Hanya Rindu, It Gita 1-1 sama Doci juga. Ada Maya juga yang pengen diputar lagunya Unmesh, kemudian It Gita sama Doci ya. Jadi yang paling banyak yang di request aja yang aku puterin, teman Pradu. Ini sudah aku rekap sedemikian rupa. Udah kayak laporan keuangan ya, aku rekap teman berdua. Yang paling banyak aku putar ada lagunya Doci, What It Is, kemudian It Gita 1-1 sama Unmesh, Kamaleng Hanya Rindu, teman berdua. So, 3 lagunya juga udah aku siapin. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagu pertama, lagunya Unmesh, Kamaleng Hanya Rindu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kita emang gak tahu kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar gak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.

Tomo Muda 2, terima kasih buat kamu yang sudah join di segmen jamu. Jamnya lagu kamu, 3 lagu ya udah aku puterin Tomo Muda 2. Buat kamu juga yang nanti mau diputer lagu-lagu enak lain, boleh banget kamu bisa WhatsApp aja ke Niken, karena aku nemenin kamu di pada slot pagi Tomo Muda 2 sampai nanti jam 10. Tomo Muda 2 masih ada 1 jam lagi aku muter lagu-lagu yang enak pasti ya buat kamu. Sambil abis ini aku akan share informasi di baca bahas Astacita tentang moderasi beragama Tomo Muda 2. So kalau gitu jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Niken di Pura 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bukannya nonton, malah sibuk sama handphone.
3: Shh, mau update status nih, biar orang-orang pada tahu kalau kita lagi nonton.
2: Ya nggak usah rekam filmnya juga kali.
3: Ya kan harus dong, biar buktinya otentik, bukan status palsu.
2: Ih, kena undang-undang ITE loh. Siap-siap aja di penjara paling lama 8 tahun.
3: Hah, serius?
2: Iya, beneran. Dan atau denda, paling banyak 2 miliar. Serius ini?
3: Ya, nggak jadi deh.

Pemuda 2 hari ini libur nasional ya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Teman Pemuda 2, biasanya ada tradisi-tradisi di masyarakat ya. Kalau kemarin hari Senin kemarin, Teman Pemuda 2 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Solo ini mengikuti prosesi jamasan pusaka Nyai Setomi di kawasan Siti Hinggil Keraton setempat Solo Jawa Tengah, Teman Pemuda 2. Kalau kamu sendiri kira-kira ada tradisi apakah di tempat kamu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad? Apakah ada pengajian kah? Ada solawatan misalnya, atau ada tradisi-tradisi khusus di desa kamu atau di tempat kamu? Teman Pemuda 2 bisa share ke Niken ya di pagi hari ini. Kira-kira dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, ada tradisi apa di tempat kamu, Teman Pemuda 2? Sambil request lagu juga boleh banget, kamu bisa WhatsApp ke Niken di 0811 251 1225 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Bunga Citra Lestari kembali hadir dengan karya musik terbaru lewat kolaborasi bersama Josh Flow lewat lagu Terpesona yang ditulis sama Nino dan diproduseri oleh Lale Ilmanino. Terpesona bercerita tentang rasa bahagia setelah menemukan seseorang yang selama ini dinanti. Kehadirannya membuat hidup terasa lebih indah dan penuh warna.
2: Prodway Weekly Hits.

Kobra 2 sudah aku putarkan lagunya Katy Perry, Part of Me yang tadi direquest sama Katri di Playen. Sudah aku puterin ya Katri, katanya di hari memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun Kobra 2 katanya Katri di daerah Gunung Kidul berarti ya. Ini enggak ada tradisi khusus Baniken. Kemarin cuman kenduri di tempatnya Pak RT. Tiap rumah bawa nasi, jangan lombok, bakmi, tempe goreng, peyek sama kerupuk, kumpul-kumpul doa bersama. Udah gitu doang. Wah, ini sama nih kayak di tempat aku di Klaten juga. Tradisinya cuman kenduran aja ya. Tapi aku gak tahu sih kendurannya apakah hari ini ataukah kemarin ya. Biasanya kemarin ya. Ya kan satu hari sebelumnya ya. Kalau aku gak salah sih, cuman aku gak terlalu tahu ya. Tapi ada tuh tradisi kenduran juga memperingati Maulid Nabi kalau di tempat aku teman peradua. Kadang-kadang juga ada pengajian sih, cuman kadang-kadang aja, tidak rutin setiap tahun ada. Yang ada sih ya kenduran ini teman peradua, yang setiap tahun pasti ada ya. So, buat teman peradua juga, kira-kira ada tradisi apa di tempat kamu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad teman peradua? Boleh cerita-cerita ke Rika sambil request lagu juga boleh banget ya. Kamu bisa WhatsApp di 0811 251 1025.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Di era serba digital, semua jadi serba praktis nih. Catatan kuliah kita ketik di laptop, to-do list di handphone, bahkan curhat pun lewat notes. Tapi ternyata nih, ada hal sederhana yang masih juara sampai sekarang. Nulis pakai tangan. Menurut ahli, pelajar yang nulis manual lebih cepat paham dibanding yang ngetik di laptop atau tablet. Karena gerakan nulis itu ritmis, teman Pro 2. Bikin otak lebih aktif dan info lebih nyangkut. Gak cuma buat belajar loh, nulis tangan juga bisa ngebantu ngurangin stres. Kayak terapi diam-diam yang bikin pikiran adem. Serunya lagi nih, nulis manual bisa ngelatih cara kita menyusun kalimat yang rapi dan jelas.

Teman Fredo gak kerasa sudah hampir jam 10 siang. Waktu yang ikan pamit dari santai siang pada slot pagi teman Fredo. Abis ini ada santai siang ya. Ada teman aku Adis yang bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore teman Fredo. So kalau gitu ikan pamit, dengerin terus 102,5 FM Fredo Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.

Teman Pro 2, saat lagi tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama pastinya untuk meningkatkan cinta tanah air dan juga rasa nasionalisme. Teman Pro 2, kita akan dengarkan bersama kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Teman Pro2RRI.co.id memberitakan DPRD Kota Yogyakarta mengajak pelajar lebih aktif memahami sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan melalui program Parlemen Pelajar. Program yang diinisiasi pemerintah Kota Yogyakarta tersebut menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk mengenal praktik demokrasi dan peran lembaga legislatif. Wakil Ketua Komisi ADPRD Kota Yogyakarta Indarwanto Eko Cahyono mengatakan keterlibatan anak muda dalam kegiatan politik dan demokrasi dapat dimulai dengan menggunakan hak suara secara bijak dan mengawasi kinerja wakil rakyat yang telah dipilih. Dadu menjelaskan program Parlemen Pelajar membuka ruang bagi pelajar untuk memahami tugas DPRD sekaligus menyampaikan pandangan dan masukan terhadap kebijakan publik. Ia mendorong generasi muda tidak hanya memahami politik secara teori, tapi juga terlibat dalam pengawasan persoalan lingkungan sekitar. Salah satunya dapat dilakukan melalui berbagai cara sederhana, misalnya melaporkan persoalan lingkungan melalui aplikasi Jogja Smart Service, JSS, maupun menyampaikan aspirasi secara bijak melalui media sosial.

Badan Pangan Nasional Bappanas memperkuat edukasi pangan dan gizi di lingkungan sekolah. Edukasi tersebut tidak hanya mengenalkan makanan bergizi tetapi juga membentuk kebiasaan mengonsumsi pangan sesuai kebutuhan dan tidak menyisakannya. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas Nita Yulianis mengatakan pembiasaan sejak usia sekolah penting untuk membangun perilaku pangan yang baik. Anak perlu memahami manfaat makanan bergizi sekaligus belajar menghargai pangan yang tersedia. Menurut Nita, pengalaman tersebut diperoleh melalui kolaborasi Bappanas bersama Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition, CMRFCON, dalam gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa Genius. Pada 2023 hingga 2024, program tersebut memadukan pemenuhan gizi dengan edukasi pangan dan gizi serta gerakan Stop Boros Pangan.

0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2 Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma dan infeksi saluran pernafasan akut di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi kabut asap tersebut terjadi akibat dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebabkan kualitas udara menurun. 7 wilayah Malaysia mencatat kualitas udara tidak sehat, dengan 5 wilayah berada di Sarawak serta 2 lainnya di Kedah dan Perak. Menteri Kesehatan Malaysia Dr. Zulkifli Ahmad melaporkan bahwa sistem pemantauan Sentinel untuk pekan epidemiologi terbaru. Sistem tersebut telah mendeteksi kasus asma melonjak tajam sebesar 299%, sedangkan kasus ISPA meningkat sebesar 124%. Kementerian Kesehatan Malaysia mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama penderita asma dan gangguan pernafasan selama kabut asap.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Santai banget dengerin lagunya Ivy Alisa nih, Pindah Pelan-Pelan, barengan sama Hadi. Sesantai hari kamu hari ini, libur ya. Akhirnya, tapi jarang-jarang sih dapat libur di hari Selasa mungkin. Dan aku gak tahu kamu tuh seneng apa kalau ketemu libur yang diapit dua hari, apa namanya, normal ya. Senin kan sebenarnya masuk gitu kan, terus sekarang libur, besok masuk lagi. Kayak setting atau ngeset vibe-nya dan semua kegiatan kamu tuh jadi kayak naik turun gitu kan ya. Gampang gak sih nyetel lagi ke setelan? Emang harus sergep sat-sat-sat-sat gitu teman produk kalau besok masuk lagi. Tapi gak usah dipikirin dulu kali ya, nikmatin dulu aja. Yang pengen gabung boleh banget, langsung aja nanti WhatsApp 0811-251-1025. Aku udah nyiapin playlist yang bisa kamu pilih lagu-lagunya. Ini aku nyiapin 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca yang bisa kamu pilih, yang mana pengen kamu dengerin di siang hari ini jam 10 sampai 12 siang. Hitlist santai siangnya Pro 2 Jogja. Oke, aku tunggu nih WhatsAppnya kamu teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ultim Crosscheck.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih Teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Gimana teman Bro Dua rasanya libur di hari Selasa? Istimewa ya. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, teman Bro Dua, 1448 Hijriyah. Aku juga tadi mikirnya, ini enggak cuti bersama ternyata ya gitu. Biasanya kan kalau misalnya ada tanggal-tanggal yang memang sepertinya bisa dijaga cuti bersama tuh rentetan tuh gitu. Tapi karena mungkin udah libur dari hari Sabtu Minggu, terus juga masih di selingin sama hari Senin, dan dari Jumat juga ada beberapa yang memang instansinya masih WFH ya teman Pro 2 ya. Kayaknya akhirnya tidak jadi cuti bersama gitu kan di tanggal ini. Aku mikirnya cuti bersama loh, ternyata enggak ya. Hai buat yang tadi nyapa lewat WhatsApp 0811-251-1025. Ini aku mulai dari yang paling bawah dulu deh, yang udah gabung. Tadi ada 3D Plyen, aku pengen denger lagunya Carol G, Lily Allen, Taeyang, Sia sama Dan and Shay katanya. Makasih ya Mbak Edis. Alhamdulillah aku tuh gak ada liburnya, pokoknya siap tempur. Gak apa-apa, yang penting melakukan segala sesuatu dengan happy. Mungkin nanti kalau ada waktunya dan sempet bisa kali libur ya, biar agak enakan gitu. Terima kasih 3D Plyen. Teman Pro 2 yang pengen gabung masih aku tunggu. Lagunya apa aja, Dis? Ada banyak, ada 20 lagu, 10 lagu mancanegara dan 10 lagu Indonesia. Teman Pro 2, 5 lagu diantaranya ada NPD Lupain Aku Please, Mainnya Hi-Fi, Tulus yang Teh Hijau, Gia Indrawari yang Penyihir, Lupakan Dia punya Katiana featuring Widuri. Lagu mancanya nanti aku spill belakangan ya. Yuk yang masih mau gabung, masih aku tungguin di 0811-251-1025. Ini aku bakal puterin dulu lagu yang tadi dipilih sama 3D Plyen ya. Ada berapa tuh lagu yang dia pilih? Langsung kita putar aja di Hitlist Santai Siangnya Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

Emang gak lihat lautan, bisa main ke pantai kali ya. Banyak banget manfaatnya, bisa nurunin stres, bisa ningkatin vitamin D, ya kan? Karena memang biasanya kalau di pantai itu sinar matahari, wow. Walaupun bisa jadi gitu buat kamu yang gak terlalu tahan panas, agak sedikit melipir-melipir gitu kan ya ke pinggiran pantainya, mendingan di gazebo-gazebo sambil minum es kelapa. Tapi tetap sih kena pancaran sinar mataharinya tuh bikin hangat ya teman-teman berdua ya, walaupun cuma sisa-sisanya doang gitu karena kamu gak main ke tengah pantainya ya kan. Paling enggak bisa mengaktifasikan vitamin D ya. Melatih motorik sama sensorik tubuh kita juga, dan kalau masih udara yang segar, suara ombak yang menenangkan gitu ya, itu bisa memperbaiki kualitas tidur teman pro 2, ngurangin rasa cemas gitu ya, bisa bikin jauh lebih tenang, memicu hormon kebahagiaan. So kalau memang pilihannya adalah main ke pantai, kenapa enggak, mumpung pas lagi libur nih. Tapi pasti rame ya. Halo, apa kabar lagi nih buat teman pro 2 yang udah gabung ke WhatsAppnya pro 2 Jogja. Ada Meisha di Condong Catur, pengen denger lagunya Tulus di Juicy Lucy sama Giveon. Oke, siap, sudah aku pilihin nih buat diputer teman pro 2. Kalau tadi aku spill 5 lagu Indonesia, aku spill lagi 5 lagu mancanya ya. Ada American Girls punya Harry Styles, terus juga yang belum keputer ada Taeyang featuring Jimin yang Vibe, ada Giveon Heartbreak Anniversary yang bakal segera diputer ini, terus juga Sienna Spiro The Visitor sama Lucas Graham yang Good Times. Kalau pengen denger yang mana, masih bisa di WhatsApp aja ke 0811 251 1025. Oke, okay?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

Masih di Santai Siang Pro 2 Jogja barengan sama Adis, teman Pro 2 yang lagi menikmati libur. Walaupun dapat sehari itu kayak dapat bonus ya teman Pro 2. Dalam rangka Maulid Nabi begitu kan ya. Ada banyak tradisi sih kalau di Jogja, salah satunya adalah grebek Maulid teman Pro 2 yang bakal berlangsung besok ya, Rabu 26 Agustus. Dan ada jadwal rangkaian acara sekaten juga gitu, grebek besar, ada dawuh dalam ingkang sinuwun gitu kan ya, digelar yang memang menjadi bagian dari budaya dan juga dari Keraton Yogyakarta ya. Kalau kamu mungkin belum pernah lihat ataupun juga memang sempat kelewatan atau malahan sebenarnya ini jadi salah satu agenda kamu, setiap tahun harus datang gitu kan ya, tahun ini pun juga bakal kembali digelar gitu. Ada banyak ya teman Pro 2 ya, semoga sih jadi momen yang bisa bikin kamu jadi jauh lebih mengenal juga sama tradisi yang ada di sini gitu kan ya, atau malah sebenarnya kayak semacam momen yang bisa kamu selalu ingat gitu kan, karena kamu tuh bukan cuma sendirian tapi juga sama orang-orang yang memang punya tempat istimewa di hati kamu gitu kan ya. Kalau lagi libur kayak gini kan biasa tuh bisa ngumpul, hari-hari biasa mana sempat ketemuan. Hai yang udah WhatsApp lagi di 0811-251-1025. Tadi ada Karunia di Klaten. Dis, yang lagu Indonesia ini nomor 5, nomor 8, nomor 9, lagu Malaysia nomor 1, nomor 4, nomor 9 juga. Oke deh. Yang belum diputar teman Pro 2 ada NPD Lupain Aku Please, ada Mainnya Hi-Fi, terus juga Gay Indrawari yang Penyihir, ada Gerilya Cinta punya Caleb J, terus juga ada Lomba Sihir di Seberang sama Mika Tambayong featuring Rai Putra yang Seketika ya teman Pro 2 ya. Mahal ini juga, ini kok judulnya sebentar kok sama sih. Kayaknya aku salah ketik deh tadi. Maafkan ya kalau aku salah ketik teman Pro 2. Ya ampun, sampai lupa ini judulnya yang Mika Tambayong tuh yang Jalan Tengah. Sorry, yang Seketika punya Mahal ini ya. Kalau lagu mancanya yang belum diputer itu ada Harry Styles American Girls, terus juga The Visitors-nya Sienna Spiro, Good Times-nya punya Lucas Graham, terus juga ada Sia Fighting a Sandstorm, Charlie Puth barengan Hikaru Utada yang Home, juga yang punya Dan and Shay. Kita mau ke lagunya Taeyang featuring Jimin BTS yang Vibe. Ini diminta sama Tri di Playen tadi, langsung kita puterin ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti kebawa rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
1: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu deh kacamata itemnya, Kak. Biar pandang.

lagunya seasik ini, mungkin kamu juga betah dengerinnya ya sambil beberes ataupun juga kayak gak ngapa-ngapain, karena memang kayaknya hari ini sesantui itu gitu kan ya. Jadi kayak wah ini sih memang waktunya untuk istirahat dulu teman Pro 2, supaya kamu bisa ngumpulin energi ya besok kalau udah ketemu lagi sama hari Rabu teman Pro 2 tuh ya, baru tuh udah mulai kejar-kejaran lagi sama waktu. Kalau sekarang kayaknya mau jalannya lambat juga waktunya gak apa-apa deh. Hai, yang pengen dengerin lagunya Lucas Graham tadi siapa ya? Coba aku cek dulu. Dari teman kita Andar di Purworejo pengen denger Lucas Graham yang Good Times, terus juga Mahal Ini featuring Rizwan Fadila sama lagunya Tulus udah kita puterin tadi ya. Kita ke lagunya Dan and Shay yang Young sama Lucas Graham yang Good Times sama Pro 2, soalnya tadi Dan and Shay-nya belum sempat keputer. Yang udah nungguin lagu-lagunya sabar aja, karena memang dari 20 lagu tadi gak semua bisa diputerin ya, cuma beberapa lagu aja, makanya cepetan WhatsApp supaya nanti kamu gak ketinggalan. Yang tadi, kok aku nungguin lama gak diputer sih? Udah tadi banget dari Ika Diwates nanyain Lily Allen-nya, kok gak diputer-puter sih Dis? Udah tadi, kamu kelewatan kali. Kesiangan sih bangunnya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis, trabas wae yo.
3: Sabar toh, ojo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Ojo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Sinaspiro, The Visitors, teman Pro 2. Ini tadi dipilih sama teman kita, Lara Purnamasari ya. Hai Lara, teh hijaunya udah kita puterin juga, Caleb J-nya yang belum, ditunggu ya. Tadi juga ada Maya, Givio udah kita puterin, Lucas Graham-nya juga udah, tinggal Charlie Put-nya aja yang belum. Halo, selamat siang, Lavernia, apa kabar? Dance-nya udah, Lucas Graham-nya udah, vibe-nya Taeyang juga udah, still punya Carol J juga tadi udah. Apalagi ya, Carol J sama ONPD rupain aku please yang belum. Sehat selalu ya katanya dari Nia di Grand Mansion, katanya thank you banget teman Pro 2 yang udah komen-komen di 08112511025 ya. Tadi Jalan Tengah punya Mika Tambayong sama Mahalini featuring Rizwan Fadila juga Aaron Boy seketika, ini dipilih sama Andar di Purworejo. Langsung aja kita puterin lagunya ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

Wow, lagu yang NPD banget ya gitu. Lupain aku please. Wah, biasanya sih dari sudut pandang kita yang susah move on bikin lagu, ini malah yang susah move on tuh mantannya gitu. Jadinya kalau mereka bertiga katanya udah move on, tinggal mantannya aja yang gak move on, gamon tuh gitu. Makanya dikasih lirik lupain aku please gitu. Soalnya aku udah gimana ya, udah lupa aja gitu, udah gak inget-inget lagi sama masa-masa barengan sama kamu nih gitu. Tapi memang trio yang satu ini apa ya, bisa dibilang ya beda aja gitu kan. Mungkin karena mereka memulai dari podcast keluarga artis yang memang konten-kontennya juga banyak kan komedi ya gitu. Jadi masuk ke lagu-lagunya pun gitu. Video klipnya pun juga sangat menghibur sekali ya teman produa ya. Hai teman produa yang masih dengerin Hitlist Santai Siang barengan sama Adis. Ada 20 lagu yang udah aku siapin dan beberapa diantara udah aku puterin. Masih antri nih beberapa lagi yang belum. Tadi yang pengen dengerin lagunya Harry Styles American Girls, ada Kurnia ya di, oh Karunia sorry, di Klaten. Karunia di Klaten. Terus juga yang pengen denger lagunya Charlie Puth featuring Uta Dewi Karu, tadi siapa sih? Oh, Rini di Pakem. Langsung kita puterin ya lagunya, karena memang cuma sampai jam 12 siang aja, jangan sampai yang tadi udah pilih lagu gak keputer lagi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini tas apaan sih? Udah gede, penuh lagi.
3: Yang pink, tas siaga bencana tuh.
2: Oh, apaan aja isinya?
3: Basic sih, kayak makanan siap saji, cemilan, air kemasan. Ya, paling gak cukup lah buat 3 harian. Kotak P3K isinya buat obatan. Ada baju, ada jaket, mantel, masker, senter, lilin sama peluit tuh.
2: Ini apaan nih?
3: Nah, dokumen penting, asli tuh. Aku juga udah punya sih versi digitalnya.
2: Wih, sedia tas sebelum bencana nih. Siapin juga ah.

punya Hi-Fi, teman Pro 2. Wah, main seharian. Kayak cocok banget nih kayaknya kalau libur begini. Padahal ada juga yang sebenarnya pengen manfaatin waktu libur tuh yang cuma sehari-harinya ini nih gitu. Memang untuk istirahat aja, makanya kalau misalnya diajakin kemana-mana gitu kan ya, tetap aja jawabannya, enggak ah, ntar deh gitu kan. Karena emang pengen istirahat aja gitu, gak ngapa-ngapain. Secapek itu kalau misalnya ketemu sama satu hari libur di tengah-tengah hari-hari yang memang hari-hari kerja gitu ya teman-teman berdua ya. Kayaknya cocok nih buat gak ngapa-ngapain. Tapi buat yang emang hobinya main, jalan, waduh kayaknya sih gak bisa duduk tenang ya. Udah jam segini, udah nyari setengah hari juga. Dan kayaknya kalau masih 1-2 tempat doang yang datengin, berasa kurang kan, kayak aduh masih nambah nih, kayaknya masih bisa sampai sore. Nanti sore baru istirahat ya kan. Aku mau puterin dulu sekarang lagunya Gia Indrawari, teman Rudo yang menyihir. Tadi diminta sama Rini di Pakem. Berarti semua lagunya Rini udah kita puter ya. Hi-Fi, Charlie Puth, Gia Indrawari. Terus juga abis itu aku bakal puterin lagunya Caleb J, Gerilya Cinta. Nah kalau yang ini dipilih sama Lara tadi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Lupakan Dia, Katiana featuring Widuri, teman Pro 2. Ini juga lagu yang tadi terpilih sama teman Pro 2 yang udah WhatsApp di 0811-251-1025 ya. Lagu terakhir di Hirli Santai Siang ada Fighting a Sunstorm-nya Sia, teman Pro 2 ya. Nanti sampai jam 3 nih Adis temenin kamu. Kalau kayaknya udah mulai lapar, udah mulai cari-cari tempat makan yang enak kayak di mana ya gitu. Karena memang kamu hari-hari sih lebih sering makan di kos-kosan atau di rumah gitu kan ya. Atau malah sebenarnya di kantor kalau udah ngantor. Tapi kalau misalnya pas lagi libur, suka ada tuh momen-momen khusus di mana kamu tuh mengusahakan untuk coba yuk sekali-sekali makan di luar. Mungkin nyobain tempat makan yang baru muncul nih gitu, atau yang lagi viral kali gitu kan ya, kalau kamu kuat dengan ngantrinya misalnya. Ya gak apa-apa juga kan ya. Atau malah sebenarnya udah lama gak makan di langganan kamu dan kayaknya udah waktunya dia kesana, soalnya kangen juga nih sama masakannya gitu kan ya. Aku support lah pokoknya apapun pilihan kamu siang hari ini. Siapa tahu nanti juga ada beberapa rekomendasi yang bisa kamu jadiin pilihan untuk menu ataupun juga tempat makan siang kamu ya. Cuma di Santai Sini Pro 2 Jogja barengan sama Adis.

Ya, sini dia teman Pro2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu yang masih dengerin ataupun juga sekarang udah mulai beralih, kamu lebih seneng dengerin secara digital gitu ya, streaming di rri.co.id atau juga lewat RRI Digital, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu belum download, download aja di App Store, di Play Store, langsung kamu install RRI Digitalnya di handphone kamu. Bisa dengerin di mana aja, kapan aja ya, mau di rumah, di kos, di jalan mungkin, sambil naik Transum, naik Trans Jogja misalnya. Salah satu pilihan yang menurut aku menyenangkan loh kalau kamu naik TJ alias Trans Jogja, karena sebenarnya kamu tinggal ya udah duduk manis aja gitu, mau kemana, dan kalau nggak tahu rute tinggal nanya gitu, nanya aja langsung kalau misalnya kamu mau naik dari mana nih gitu kan, katakanlah dari halte di deket WNY gitu ya, mau ke Malioboro misalnya, tanya sama petugasnya kalau emang nggak tahu. Kalau seandainya kamu rada males untuk nanya Google, tanya langsung ke petugasnya gitu, Pak, Bu, tanya dong kalau ke Malioboro enaknya naik jalur berapa ya gitu ya, nanti dikasih panduan tuh. Aku sering banget kayak gitu, misalnya nggak apa jalurnya soalnya. Sampai dikasih tahu kalau misalnya, oh nanti kalau misalnya mau langsungan naik jalur ini, kalau misalnya mau pindah halte, nyebrang halte nih, itu bisa gitu kan, ke arah sini, pokoknya biar kamu nggak nyasar aja, teman Pro 2. Tapi kadang-kadang mungkin juga ada orang-orang yang nyasar sekali-sekali lucu kali ya gitu, apalagi ke tempat-tempat yang sebenarnya kamu belum tahu kalau oh ada tempat lucu tuh, tempat seru di situ, mau tempat makan, tempat belanja misalnya gitu kan ya. Cuma ya sebisa mungkin sih kamu juga tahu gitu kan transportasinya, kalau di situ tuh gimana, enak atau enggak, gampang atau enggak gitu ya. Senyasar-nyasarnya kalau zaman sekarang sih udah ada G-Maps ya gak sih? Harusnya gak jadi persoalan yang terlalu berat ya, teman Pro 2 ya. Aku temenin deh sambil kamu pilih-pilih tempat buat mampir, buat makan siang kali gitu kan ya. Atau malah sebenarnya udah janjian sih, cuma karena ngelihat situasinya kayaknya kok padet ya, kok penuh ya, cari tempat yang agak sedikit lebih sepi tapi juga tetap enak. Mau itu mungkin secara view-nya, penglihatan itu dilihat enak pemandangannya, atau dari sisi makanan juga kamu cek, oh harganya affordable gitu kan ya, sama ternyata menu-menunya banyak banget nih pilihannya, kayaknya enak, boleh juga dicobain.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra. Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Kita

0: Teh Hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana.

Jogja selalu manggil kamu untuk mampir atau pulang gitu kan ya, dengan segala riuh rendahnya, hiruk pikuknya gitu kan. Ada beberapa spot ataupun juga sudut kota yang memang selalu kamu pengen balik ke sana, bikin kangen aja gitu ya. Tapi cuma untuk datang sewaktu-waktu, kalau tinggal mungkin kamu belum mau juga tinggal di Jogja gitu, apapun alasannya ya. Tapi semua valid sih kalau menurut aku, karena yang namanya suasana tuh bisa kita nikmatin kalau memang kita ngerasa nyaman di situ kan, teman Pro 2 ya, termasuk apakah nyamannya hanya untuk liburan doang atau memang untuk stay selamanya gitu kan ya. Kalau hari ini ternyata pilihannya adalah untuk jalan doang sampai nanti malam, mungkin kamu punya waktu di Jogja gitu kan ya, karena gak jauh-jauh amat rumah kamu tuh sebenarnya cuma sekitar 2 jam 3 jam dari Jogja, jadi gak apalah sampai malam juga boleh. Dan kayaknya makan siangnya udah kelar, kenyang, tapi perlu rekomendasi untuk makan malam nanti. Nah, cocok nih kalau gitu. Gimana kalau salah satunya adalah mampir ke Sate Klatak, teman Pro 2. Ini sih memang andalan banget ya. Kalau di kota itu ada beberapa gudeg. Kemudian kalau di arah Bantul ke sana tuh, nah itu adalah wilayahnya Sate Klatak nih, teman Pro 2. Kalau kamu main ke Pasar Wonokromo ya, jangan Imogiri, Imogiri Timur tepatnya, Wonokromo Pleret Bantul, ada namanya Sate Klatak Pak Bari. Nah, kalau kamu pengen cobain, bisa ke sana kalau belum pernah. Apalagi ini banyak banget yang baru aja jadi Jogja, jadi rumah keduanya setelah kemudian kamu kepilih atau keterima di universitas pilihan kamu, ya kan? Pengen coba Sate Klatak? Boleh. Atau mungkin ada Sate Klatak Pak Pong juga ada sih. Banyak sebenarnya. Ada beberapa titik yang bisa kamu cobain gitu ya. Beberapa mungkin punya nama besar, tapi juga beberapa sebenarnya gak terlalu besar exposure-nya, tapi cukup yang tahu-tahu aja gitu, daerah mana atau mungkin angganannya lebih cocok ke yang mana, itu menurut mereka yang paling oke. Jadi kamu bisa explore tuh mau Sate Klatak yang mana, karena memang sepanjang jalan itu tuh ada banyak pilihannya. Sate-satean semua gitu kan ya. Menikmati suasana dinginnya malam di kota Jogja belakangan ini ya kan, menghangatkan tubuh dengan Sate Klatak bisa jadi pilihan nih, teman Pro 2.

0: Who's next?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sayurnya asin, pindang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
4: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
5: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
3: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
5: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

Kalian berdua yang namanya pulang ke Jogja berasa pulang ke rumah sendiri gitu ya, bikin kamu tuh betah aja untuk bolak-balik selalu main ke Jogja. Wah, apa nih bikin kamu betah? Bisa jadi orang-orangnya atau mungkin suasananya, makanannya juga. Kali yang kamu cari di sini nggak dapet tempat lain ya. Kalau misal pun ada, rasanya tetap beda sih kalau menurut aku. Kayak misalnya pempek Palembang, makannya di Jogja gitu. Walaupun pakai nama Palembang di belakangnya, tapi tetap beda kalau kita makan pempek di Palembang aslinya tuh. Lain teman pro 2. Lain banget rasanya. Walaupun aku belum pernah ke Palembang ya, tapi suka dibawain tuh. Kalau dulu papa aku ke Palembang, dia suka bawain ada beberapa brand pempek, dibawa langsung dari sana, begitu digoreng di sini kok rasanya beda ya sama pempek-pempek yang dijual di Jogja walaupun mengusung nama Palembang di belakangnya. Jadi enggak aneh ketika misalnya kamu ke Jogja, ah pengen makan gudeg gitu kan ya, padahal di tempat kamu juga ada. Di tempat aku di Bogor itu ada gudeg Jogja, cuma rasanya beda. Lain-lain. Kalau kamu suka gudeg dengan cita rasa yang gurih, teman pro 2, gudeg basah, ada kuah arehnya, santan yang gurih gitu ya, berarti kita cocok. Se-circle kita. Kalau kamu suka sama gudeg kayak gini, ya udah pastilah ya, gudeg Sagan jadi salah satu pilihan ya teman pro 2. Cuma kalau lagi musim liburan, rame banget gitu kan ya. Tapi ada beberapa pilihan kalau kamu mau cobain gudeg dengan cita rasa yang mirip-mirip, gurih, berkuah gitu, ada arehnya. Nah, ini bisa coba gudeg Bromo Butekluk di sekitaran sini nih. Bukanya mulai tengah malam memang ya, effort untuk makannya, tapi buat yang suka cita rasanya dan juga porsinya sih besar. Atau kamu pengen cobain gudeg Pawon. Nah, ini nih sensasi makan gudeg dari dapurnya langsung di Janturan, teman pro 2. Kalau misalnya kamu belum pernah ke sana, coba tanya teman kamu yang udah pernah makan di gudeg Pawon, minta temenin ke sana, soalnya bukanya mulai jam 10 malam. Sama satu lagi ada tuh, aku enggak tahu kalau ini masih buka atau enggak ya. Gudeg Permatanya Bu Narti. Nah, itu juga rasanya kurang lebih 11-12 sama gudeg Sagan. Nah, itu juga dulu aku suka makan di situ, tapi kalau sekarang masih ada enggak ya? Soalnya udah lama enggak lewat situ. Coba kasih komen kalau kamu tahu ini gudeg masih eksis atau enggak, bisa langsung aja WhatsApp ke 08112511025 ya. Soalnya memang ini jadi salah satu pilihan yang suka aku datengin waktu itu. Kalau sekarang udah jarang karena emang enggak pernah lewat area situ, teman pro 2. I never

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Lo masih dengerin Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu barengan sama Adis yang kayaknya udah kenyang. Udah dulu kali. Kadang siang lapar tuh lapar mata ya, bukan cuma sekedar bahwa kamu memang perlu asupan makanan karena lapar atau karena lemes kali belum sempat sarapan, tapi karena ngelihat makanannya kok secara tampilan wow, menggiurkan ya. Mana aromanya juga wah kenceng banget lagi, enak lagi gitu kayaknya ya. Tapi kalau misalnya dipaksain juga kan, seberapa sih kapasitas perut kita tuh kadang-kadang sebenarnya nggak perlu untuk banyak sebanyak itu ya teman Pro 2 ya. Bisa jadi kalau misalnya kamu termasuk yang makannya tuh full set dari mulai appetizer, kemudian main course-nya sampai pakai dessert teman Pro 2 ya. Tapi ada beberapa yang kayaknya juga gak bisa makan selengkap itu. Pokoknya yang penting udah ada yang masuk ke dalam perut gitu kan ya, rasanya cukup cocok sama lidah kita ya udah. Sesimpel itu gitu. Apapun yang lagi kamu nikmatin di situ teman Pro 2, yang jelas masih ada santai siang yang bisa kamu simak ya kan. Kalau tadi kita ngomongin soal makanan, ngomongin soal Jogja, kalau sekarang sih coba kita ganti suasana ya. Kalau aku ajakin buat update dulu info olahraga gimana? Kali-kali nih ngingetin juga buat kamu yang memang punya rencana buat olahraga gitu ya. Soalnya katanya sekarang olahraga itu menjadi salah satu tren juga yang dilakukan orang lain tuh ketika misalnya orang lain, maksudnya dilakukan oleh turis-turis ketika mereka tuh liburan teman Pro 2. Jadi ada beberapa, kalau milenial tuh senengnya wellness tourism, lebih ke yoga, relaksasi gitu ya. Sementara kalau Gen Z katanya aktif traveling gitu. Jadi mereka tuh senang melakukan hal-hal yang sifatnya aktif dan banyak bergerak gitu kan ya. Salah satunya adalah olahraga. Jadi sambil traveling sambil olahraga juga gitu. Ada yang terus main paddle, ada juga yang olahraganya lari. Ada kan beberapa orang yang kemudian mau ke Jogja nih bulan ini karena ada event lari di Jogja gitu. Atau misalnya kayak kemarin ada High Rocks di Jakarta gitu ya. Jadi sekalian jalan-jalan sebenarnya itu. Tapi tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk olahraganya. Well, kalau kamu ngerasa kayak gitu, mungkin memang tren-tren semacam ini tuh selalu ada aja di setiap masa gitu kan ya. Tadi kalau yang milenial lebih senengnya wellness tourism, sementara kalau yang para Gen Z gitu kan, kalau menurut tren itu ya tadi itu gitu ya, tren fitness traveling katanya gitu. Wih, asik. Ada yang ke Jogja dalam rangka mau main paddle. Lagi ramai juga, ada beberapa lapangan yang lagi dibangun dekat tempat aku juga, ada teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.
2: Masih ada namamu dalam langkahku, kenangan ini.
1: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

Gimana teman Trodua, hari libur kamu tanggal merah gitu ya, semerah semangat kamu menyala-nyala ya. Semangatnya sih masih kayaknya on fire banget, tapi tenaga kamu udah mulai habis nih. Istirahat dulu aja kali, kaki ada pegelnya dong di bawah jalan. Tapi kalau hati happy itu biasanya gak kerasa, nanti kelasnya kalau udah selesai, waktunya mau istirahat kok, ya tadi itu ya, berasa pegel banget gitu kan, padahal sebenarnya

tadi baik-baik aja deh gitu, malah disuruh istirahat dulu juga gak mau gitu, takutnya kelewatan acara-acara seru atau tempat-tempat yang ikonik buat spot foto-foto yang bisa kamu upload nanti jadi postingan-postingan di sosmed kamu ya. Well, teman Pro 2, kalau memang ternyata mau istirahat karena nanti sore ada janjian mau main bola bareng, okelah ya, karena udah ngomongin bola nih, kita coba cek updatean dari lapangan hijau dari Liga Inggris. Teman Pro 2, Chelsea yang mulai eranya Xabi Alonso dan kemenangan 3-2 atas Fulham ya di Craven Cottage. Dan ini adalah gol yang lahir dari sepakannya Juan Pedro, Morgan Rogers, dan juga Cole Palmer. Jadi memastikan 3 poin untuk Chelsea di laga pembuka Premier League, teman Pro 2. Hanya 30 detik semenjak pertandingan baru mulai itu, Juan Pedro udah mencetak gol. Dan kemudian sempat disamakan kedudukannya ya oleh Josh King di menit ke-23. Tapi kemudian setelah itu semakin gacor nih Chelsea. Berarti dengan 3 poin ini memulai musim Premier League dengan sempurna, teman Pro 2. Kalau menurut Alonso sih ini memang menjadi derby barat yang berapi-api gitu ya. Dan pertandingannya ini sesuai sama ekspektasinya, karena memang Chelsea menunjukkan ketahanan juga determinasi untuk memastikan kemenangan, teman Pro 2. Modal penting untuk Alonso dan juga skuadnya, kepercayaan diri pasti otomatis naik ya untuk berhadapan dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya di Premier League yang baru bergulir, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman berdua masih di lapangan hijau di Sports Highlight kali ini. Kalau tadi datang dari Premier League begitu ya, sekarang kita berpindah ke satu berita yang mungkin akan disambut meriah oleh fans Garuda, teman Pro 2, karena back timnas Indonesia Calvin Verdonk itu berpeluang untuk bermain di Liga Champions. Berarti kalau dia main di situ adalah sejarah baru nih untuk pemain Indonesia, karena kan harusnya dia WNI ya, untuk tampil di Liga Champions, teman Pro 2. Dan peluang ini terbuka setelah klubnya Calvin Verdonk yang Lille itu lolos langsung ke fase Liga Champions 2026-2027, teman Pro 2, memastikan tiket kompetisi elit ini ya. Setelah finish di posisi ketiga di Liga 1 musim 2025-2026, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal track recordnya seorang Calvin Verdonk di klub Lille ini tuh sebenarnya dia udah gabung dari September 2025 ya. Berarti bermain mulai tahun lalu barengan sama Lille, teman Pro 2, dan mencatatkan 18 penampilan di Liga 1 dengan total 786 menit bermain di musim lalu. Kontribusi Verdonk yang memang untuk mengamankan posisi ketiga klasemen itu pastinya menjadi salah satu yang turut andil ya gitu kan. Dan tadi itu berhasil membuat klub Lille berhak tampil langsung di fase Liga Champions musim 2026-2027.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodwe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Sipatokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Tepat waktunya. Masih satu lagi nih kita updatean dari dunia olahraga. Kalau tadi dari lapangan hijau, sekarang kita pindah ya ke lintasan balap nih, teman Pro 2. Kabar perpindahan pebalap kayaknya bukan hal yang aneh juga sih gitu ya, udah biasa lah. Apalagi kalau udah pergantian musim, terus juga masa akhir kontrak gitu kan ya, apakah dia akan tetap di situ atau perpanjang kontraknya kemudian atau juga pindah gitu kan ke pabrikan yang lain. Ini yang terjadi pada Enea Bastianini, teman Pro 2 yang akhirnya meninggalkan KTM juga ya. Dipastikan bahwa di 2027 untuk MotoGP-nya Enea Bastianini itu akan memperkuat track house teman Pro 2, meninggalkan Tech 3 KTM ya. Berarti kepindahannya Bastianini ini membuat susunan pebalap di track house untuk musim 2027 sudah lengkap formasinya. Dia menggantikan Ai Ogura yang pindah ke tim pabrikan Yamaha, teman Pro 2. Pindah-pindah ya, rolling aja gitu. Kalau Ogura duet sama Jorge Martin gitu kan. Kalau Enea Bastianini ini berarti akan melengkapi tadi formasi Raul Fernandez ya. Ini akan menjadi duetnya andalan track house untuk musim depan gitu. Jadi Fernandez dan juga Bastianini menjadi tim satelit Aprilia, teman Pro 2. Ini sebagai tantangan baru kalau kata Bastianini, karena akan memasuki era MotoGP yang berbeda, teman Pro 2, untuk kejuaraan berikutnya begitu kan ya. Ya well, nanti kita lihat apakah bersama track house akan lebih bersinar. Bagaimana kemudian hasilnya gitu kan. Tapi yang jelas ini adalah keputusan yang sudah final ya teman Pro 2 ya.

Sobat Pro 2, kayaknya kalau udah ngantuk jam segini tuh wajar banget gak sih? Apalagi bangunnya pagi bener gitu ya, udah kemana-mana, capek jelas, kekuras energinya, di-charge lagi boleh. Ada mungkin yang tadi power nap cuma sebentaran doang, atau malah kayaknya cocok nih kalau misalnya dengerin lagu-lagu yang enak di Pro 2 Jogja, baru aja dengerin 102.5 FM. Nah, session terus ya, barengan sama Adis hari ini di Santai Siang Pro 2 Jogja. Di jam 2 nanti teman Pro 2 aku bakal ngajakin kamu buat ngobrol sama teman-teman kita yang udah datang ke studio Pro 2 Jogja. Jadi biar gak ngantuk gitu kan ya. Kayak aku nih ngeluh sendirian kayak gini aja. Ya sebenarnya gak sendirian sih, sama kamu-kamu-kamu di sana kan ya. Cuma kayak kan secara fisikal aku di sini sendirian gitu. Jadi kayak ngantuk banget ya gitu. Tapi kalau ada teman ngobrolnya kan jadi lebih seru ya. Nanti kita akan ngobrol di Music Live Chat pastinya, cuma di 102.5 FM. Bisa kamu streaming di rri.co.id atau juga bisa di RRI Digital ya.

0: dua lagu dari Fortune. Hai.
1: Hai.
0: Kan kalau tadi sepi ya cuma aku doang barengan sama Adi, sekarang bareng sama teman-teman Fortune nih, teman Pro 2. Bener kan nyebutnya Fortune.
2: Fortune.
0: Bener banget. Oke, okay, Fortune teman Pro 2. Ini katanya merilis lagu terbaru dalam rangka untuk menandai 10 tahun berkarya begitu?
3: Jalan 10 tahun.
1: Jalan mau ke 10 tahun.
0: 10 tahun. Belum tapi akan 10 tahun.
3: Amin.
0: Ya enggak amin enggak apa-apa. Kan kalau 10 tahun aja udah lama banget tuh gitu kan ya. Katanya rambut boleh sama hitam tapi isi kepala belum tuh kan ya gitu. Jadi kalau misalnya 10 tahun bisa bareng-bareng itu prestasi loh.
4: Iya, mau dimuseumkan.
0: Okay.
1: Mau dimuseumkan.
0: Masuk muri ya.
1: Masuk muri.
0: Rekor muri. Oke, sapa dulu dong teman Pro 2 yang di rumah atau mungkin lagi di jalan dengerin kita hari ini di Music Live Chat. Boleh disapa-sapa, sebutin nama. Hai gitu.
3: Hai teman Pro 2, kami dari
1: Fortune. Aku di sini Yoga sebagai keyboardis.
5: Halo, aku Henok sebagai bassist.
6: Aku Kevin sebagai gitaris.
3: Dan aku David sebagai vokalis. Salam kenal semuanya.
0: Hai, manis banget sih mereka. Oke, okay, baiklah teman-teman Fortune, teman Pro 2. Kalau kamu nanti mungkin mau ikutan ngobrol, boleh banget ya, bisa langsung aja ke 0811-251-1025 gitu. Ada Henok, ada Kevin, ada Yoga, ada
3: David.
0: Oke, okay, kalau gitu teman Pro 2, ini kan rilisan kalian yang kesekian gitu ya. Katanya udah banyak lagunya nih.
1: Iya.
0: Aku baru denger dua berarti sama yang kemarin tuh. Ketinggalan banget kemana aja. Yang barengan sama Vina tuh itu kesini kan.
3: Iya bener.
0: Itu juga getaran.
1: Iya.
0: Oke, nah mungkin ada yang mau diceritain nih dari lagu yang ini. Soalnya kayak lagunya kayak sedih tapi kok tetap enak dengerin temen Pro 2 ya. Melo tapi katanya sakit hati tapi harus ikhlas gitu. Gimana caranya kayak gitu ya?
1: Gimana ya?
3: Nah, kalau caranya tuh nggak ada yang bisa juga sih kayak gitu.
0: Nggak ada juga yang bisa, tapi bisa dituangkan dalam bentuk lagu, curhat gitu ya.
3: Benar.
0: Oke, siapa nih mau ceritain nyawanya lagu ini nih?
3: Om Pimpa.
0: Gampang.
1: Om Pimpa. Siapa?
4: Bukan dulu, bukan dulu.
0: Ayo,
1: oke, oke, oke.
0: Itu singkas, waktu gunting kertas.
1: Oke, oke. Jadi... fun fact, lagu ini tuh malah awalnya bukan Fortune yang bikin.
0: Oh ya?
1: Jadi ini pertama kali Fortune bener-bener nge-produce lagu buat kita sendiri. Tapi yang bikin, apa ya, istilahnya yang bikin ide awalnya tuh malah bukan dari Fortune. Mm-hmm. Jadi ini tuh yang bikin namanya Bayu. Dan kebetulan Bayu itu di Jogja juga punya band namanya Kadia.
0: Mm-hmm.
1: Dan Kadia tuh kemarin satu album tuh kebetulan aku yang produserin.
0: Okay.
1: Dan lagu ini tuh sebenarnya masuk ke apa ya, salah satu yang dia pitchingin lah ke aku buat masuk album itu, tapi ternyata nggak lolos okay. Untuk masuk di album. Cuman aku tuh seneng sama bagian pre-chorus sampai chorusnya.
0: Mm-mm.
1: Cuman di bagian yang lain tuh kayak aku masih ngerasa kurang gitu.
0: Okay.
1: Tapi ternyata anak-anak tuh juga tertarik buat ngegarap lagu ini, makanya aku minta izin ke Bayu, gimana kalau ini digarap Fortune. Cuman bagian yang lain bakal kita rombak dan aransemennya pun bakal kita rombak gitu. Ternyata si Bayunya malah seneng juga karena ya malahannya lagu ini bisa inilah bisa rilis lah, bisa rilis walaupun gak sama si Kadia. Terus ya udah akhirnya karena aku ini kebiasaan harus tahu ceritanya dulu buat bisa lagunya tuh punya nyawa, karena memang dari awal Fortune bikin lagu tuh selalu true story ya, selalu dari cerita nyata ya,
4: curhat lah.
1: Dari curhatan lah.
0: Okay.
1: Makanya ternyata untungnya lagu ini tuh juga cerita nyatanya si Bayu. Jadi si Bayunya ini punya sahabat, dia dulu pernah suka sama sahabatnya. Mau ngungkapin mungkin gak enak atau takut persahabatannya hancur ya mungkin kalau dia confess. Tapi ada satu waktu dia udah berani mau nyatain, ternyata sahabatnya udah sama yang lain.
0: Keduluan
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Aduh, ditikung gitu. Teman Pro 2. Oke, okay, jadi sebenarnya lagu ini aslinya enggak kayak gini aransemennya.
1: Mungkin ya, mungkin yang dimau Bayu mungkin enggak kayak gini karena waktu itu masih mentah banget, sampai ke kita masih gitaran doang kan itu.
0: Berarti lirik belum ada dong.
1: Lirik udah yang pre-chorus sama chorusnya. Bagian lainnya tuh ada, cuman gak kayak gini.
0: Oke. Tapi berarti ini lagu yang sekarang udah kalian bawain bukan lagi tentangku, ini udah Fortune banget nih gitu.
1: Iya.
0: Oke. Emang ini kan lagunya kata anak sekarang tuh chill banget gitu ya. Chill banget. Lagu-lagu kalian ada yang lebih up dari ini atau gimana?
1: Yang getaran kemarin upbeat. Pokoknya Fortune tuh biasanya apa apa gimana gitu.
0: Udah mulai cerita. Keburu lupa dia. Wah, lali aku gitu kan. Ayo, apa-apa.
5: Kalau yang lebih up dari ini sih banyak ya, apalagi di rilisan terakhir sama di EP terakhir kita juga. Itu banyak warna baru juga yang sebelumnya belum pernah dibawain Fortune. Dan yang terakhir kemarin yang getaran itu juga pertama kali juga kita masukin rap ke dalam lagu kita juga. Jadi mungkin di album yang akan kita rilis ke depan ini banyak hal-hal baru yang baru kita lakuin di situ sih.
0: Oke. Sebut. Iya, lanjut. Aku senang kalau misalnya kalian mau cerita. Ayo, lanjut.
1: Pokoknya Fortune tuh biasanya kebagi 3 segmen. Karena kan kita pasti Fortune tuh lagu-lagu tentang cinta-cintaan lah. Kita kebanyakan ya, atau malah semua?
3: Semua ya. Kalau secara
1: general ya,
3: general
1: secara
3: semua. General.
1: Cuman kita biasanya kebagi 3 segmen, upbeat, santai, sama mellow. Jadi kalau yang upbeat itu kayak yang getaran kemarin. Terus habis itu kalau nyantai itu kayak gini-gini. Tapi kita juga ada lagu yang benar-benar mellow itu juga ada. Cuman semuanya tetap tentang cinta-cintaan dan tetap warnanya Fortune juga.
0: Oke, ini gitu. Karena kebetulan lagi patah hati aja lagunya gitu kan ya.
1: Iya.
0: Kalau lagu-lagu yang apa harusnya yang lebih.
1: Oh ya, tapi belum tentu sih ya. Belum tentu ya, kayak di album sebelumnya, di EP sebelumnya tuh ada tentang apa ya, apa ya, ada satu lirik di lagu upbeat kita tuh, liriknya tetap ku cinta walau tak terbalas. Itu kan sedih. Tapi kita menyikapinya tetap dengan pura-pura tersenyum. Gitulah.
0: Pura-pura kuat ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti setelah 10 tahun ini adalah EP kalian keberapa? Kalau jadi besok tahun depan atau tahun ini?
3: Tahun depan.
1: Ya.
3: Heeh, EP itu bakal jadi album kedua.
0: Album kedua kalian. Oke, album pertama berapa lagu kemarin?
1: Album pertama di 2018 itu 9 lagu.
0: Kok lama juga? Kok lama juga ya? 2019?
1: 18.
0: 18. Ya. Ini udah 2026 loh.
1: Iya. Yang EP kemarin, EP kemarin 2025.
3: Apa?
1: EP kemarin 2025 ya?
3: EP kemarin 2025.
1: Ya. Okay. Jadi album 2018, EP pertama di 2025,
0: 2025.
1: Terus besok album kedua di 2027.
0: Oke.
1: Amin.
0: Kenapa kok gak yakin gitu sih mukanya?
1: Ya kan semoga dilancarkan. Gak tahu ada sesuatu di tengah-tengah apa enggak, tapi semoga dilancarkan.
0: Tapi kan materi sudah ada ya.
1: Sudah.
0: Tinggal nunggu momen aja. Bener. Gitu kan ya.
3: Waktunya yang belum ada.
1: Waktunya yang belum.
0: Oh itu. Waktunya. Tapi gestur tangannya beda loh. Bukan nunjuk jam tangan ya. Tapi beneran deh. Maksudnya yang bikin lama ketika kalian misalnya berkarya bikin satu lagu deh gitu kan. Itu apa sih sebenarnya? Karena kan tadi jaraknya lumayan jauh ya gitu. Dari tahun ke tahun berikutnya gitu. Apa yang bikin kalian selama itu gitu?
1: Bikin lama buat album ya atau
0: berarti kan sebenarnya kalau lagu atau karya kalian tuh selalu ada setiap saat.
1: Iya, selalu ada.
0: Cuma kalau dalam bentuk album mungkin kalian berpikirnya enggak dulu kali gitu ya.
3: Lebih ke gap year fokus kuliah aja sih pas itu.
1: Iya sih.
0: Emang kalian angkatan berapa?
1: Macam-macam.
0: Beda-beda
1: aku
0: nih.
1: Aku sama David itu kalau angkatan
3: 18. 2018.
1: Angkatan tahun 99 sama 2000 lah lahiran segitu. Okay. Kalau yang berdua ini mereka 2003.
0: Oh iya iya iya iya ya. Lebih apa namanya? Muda. Aku ngomongnya gimana lebih muda ya?
1: Iya.
3: Emang kakak adian kita.
0: Oh gitu. Iya. tapi cocok ternyata ya.
3: Nyambung-nyambung aja karena akhirnya juga yang angkatan 2003 dipaksa buat
0: dipaksa dia dulu deh. Dipaksa buat menua ya atau gimana?
5: Iya, terpaksa adaptasi juga sama jog-jognya orang tua ini berdua. Gitu.
0: Tapi kayak masing-masing belajar enggak sih? Maksudnya kayak mungkin yang lebih dewasa gitu ya. Jadi tahu juga bahwa oh anak sekarang tuh kalau ngejog segini gitu. atau gimana atau enggak justru malah
5: iya lebih absurd aja kadang.
2: sebenarnya enggak lucu kak, cuman kita harus dipaksa tertawa.
0: Oh gitu ya.
2: Ketika angkatan ini yang lebih tua ngejokes ya kita mau nggak mau harus ketawa ya.
5: Iya.
0: Demi untuk apa namanya
2: biar akrab aja,
5: sopan santun.
1: sopan santun.
0: Tapi beneran kalian dengan ada tadi gap antara usia dan segala macam itu ketemu di mana sih? Temen main atau gimana?
1: Oke. Okay. Ini kan belum dengar ya. Kan gue yang denger baru Kak Vina.
0: Iya, aku belum dengar.
1: Jadi tuh Fortune tuh awalnya kita band sekolah, Kak. Oh, band SMA.
0: Zaman SMA. Mm-hmm.
1: Oh. Band SMA itu aku sama David. Mm-hmm. Aku sama David, terus dulu tuh ada dua orang lagi lah, berempat lah dulu. Makanya namanya Fortune. Terus habis itu Kevin awalnya bantuin doang karena dia adik kandungku. Kevin tuh adik kandungku.
0: Serius?
1: Iya.
2: Buat yang lagi denger, memang kita gak mirip.
0: Aku baru mau ngomong, gak jadi.
1: Jadi Kevin tuh awalnya cuma bantuin waktu dia SMP. Waktu 2017 kan Kevin masih SMP, tuh dia bantuin buat record, buat kalau Fortune manggung. Cuman di akhir 2017 kita memutuskan buat bikin album di tahun depannya. Makanya terus Kevin juga kutanyain buat mau gak kalau serius di Fortune. Kalau iya ya udah jalan. Waktu itu ada dua yang bantuin, jadi kalau serius kita jalan berenam nih.
0: Oh, tadinya berenam malah.
1: Berenam. Terus ya udah pokoknya jalan terus. Itu ya sempat up and down, ada pergantian personil, jadi sempat berempat, sempat berenam, berempat lagi, berenam lagi, terus sempat berlima, habis itu bertiga, terus baru berempat yang ini.
0: Oh, ini informasi terbaru nih. Iya, ya, teranya.
1: Jadi awalnya gitu. Jadi ya

0: Indonesia. Mau sekali Indonesia. Tapi kalian masih kuliah atau gimana?
1: Aku masih jalan sih sekarang ya, masih
2: tinggal
1: kuliah.
2: Tinggal Henok.
0: Oh, tinggal Henok. Karena kan yang paling muda ya. Anak bawang. Ya oke lah. Tapi memang gak gampang untuk memanage ini satu band ya gitu. Kita kayak teman main aja kan, kadang ada yang pergi ada yang datang gitu kan. Ada yang teman yang tak tahu tapi sama-sama udah gitu gak pernah main bareng lagi gitu. Nah ini kalau di band kan nanti efeknya ke karya mungkin ya gitu. Tapi 10 tahun dan sudah menghasilkan tadi berapa? 22 karya?
2: 24.
0: 24 karya. Ada 2 di sini. 22-nya tadi kemana? Tadi kalau kata David. Nah, kan kemana dong? Gimana sih? Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang jelas bukan lagi tentangku. Ini adalah yang paling baru. Dan ini kemungkinan akan masuk ke album apa? Judulnya sudah ada?
2: Melodrama.
0: Iya. Wah, dari judulnya aja kayaknya dramatis banget tuh ya. Nanti kita kulik soal itu. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin mau dengerin sisi Fortune yang beda dan belum denger, tadi kan dibilangin ada yang up. Nah, ini adalah yang waktu kemarin mereka ketemuan sama Vina tuh ngobrol bareng yang getaran ya.
2: Iya.
0: Ini ya. Nah, kita putar boleh ya?
2: Boleh dong.
0: Kita puterin sampai kamu bosen deh. Ntar kita dengerin Fortune pokoknya hari ini ya. Getaran teman Pro 2. Sambil nanti yang mau ikutan ngobrol boleh banget langsung aja ke 0811-251-1025. Masih ada David, masih ada Yoga, ada Kevin, ada Henok gitu ya. Dan juga Adi, teman-teman kamu semua di Music Live Chat.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ultim Crosscheck.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Produa. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Bukan lagi tentangku, punya Fortune teman pro 2. Dan memang mereka berempat, tadinya katanya berenam ya malahan. Sekarang berempat, ini dipas-pasin apa gimana? Karena 4 itu berarti 4?
1: Budget. Efisiensi.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
2: PHK.
0: Ternyata dalam band pun juga ada efisiensi teman-teman. Tapi semakin sedikit personilnya malah semakin gampang bagi-baginya ya.
3: Iya sih, bagi-bagi apa tuh?
2: Bagi-bagi. Karena kalau misal banyak kepala malah susah kak, pasti ributnya lebih banyak kan.
0: Iya, gitu ya, egonya lebih gede.
2: Iya.
0: Cocok. Baiklah, ada David, ada Yoga, ada Kevin, dan juga ada Henok, teman pro 2. Dari berempat ini ternyata ada satu orang yang sebenarnya adalah pendatang. Begitu kan?
3: Benar sekali.
0: Betul, dari mana Henok tadi?
4: Oh, saya.
0: Jadi mana
4: Kediri ya? Kediri, Jawa
0: Kediri, Timur. Kediri. Nah kalau mau rekomendasiin teman-teman dari Jogja, kalau main ke Kediri itu kemana mainnya enaknya?
4: Kalau ke Kediri sih yang ikonik pastinya ke Simpang Lima Gumul.
0: Mm-hmm.
4: Itu yang kayak di Perancis tuh,
0: Atrium. Iya, Atrium itu ya, yang gede itu. Masih banyak yang foto-foto di situ?
4: Masih banyak.
0: Sama kayak kalau orang luar kota main ke Malioboro, terus foto di pelang Malioboro, gitu, jalan Malioboro gitu, mm-hmm. Ya.
4: Ya, kayak gitu.
0: Oh, oke, siap. Kalau makanan yang boleh dicoba di sana apa?
4: Makanan yang pasti dicoba tuh di Jalan Doho tuh banyak, ada pecel. Itu wajib banget dicoba, pecel-pecel Jawa Timur tuh beda rasanya,
0: beda ya?
4: Sama pecel-pecel yang ada di Jogja.
0: Kalau di sini ada enggak pecel Jawa Timuran yang menurut kamu rasanya mirip-mirip sama yang di sana? Belum ada ya?
4: Ada tapi import sih.
0: Oh, tetap ya.
3: Itu di rumah tuh ya.
1: Di rumah. Import sambal kacang gitu.
3: Dari tempatku itu.
0: Ternyata bikin sendiri dia. Pernah gak kalian diajakin main ke Kediri?
1: Belum.
3: Wow. Ya, jahat ini, jahat ya.
0: Gimana sih? Kapan-kapan mainlah ke sana. Teman bro 2 yang pengen ngobrol sama Fortune boleh banget di 0811-251-1025 teman bro 2. Kalau misalnya kamu penasaran gitu kan ya. Oh, udah ada yang penasaran nih katanya. Kapan merilis albumnya dari teman kita? Sebentar. Ini dari Sania. Sania yang bilang katanya kapan merilis albumnya gitu kan. Udah ada di Spotify belum sih ini lagu-lagunya? Nah, loh. Ayo.
1: Halo Kak Sania.
0: Gimana?
1: Buat yang albumnya kita bakal rilis di tahun 2027. Itu tidak mungkin lebih cepat, tapi mungkin lebih lama. karena males. Kita udah punya jadwal yang strict dan tertata, semuanya sudah tersusun rapi. Kayaknya lebih rapi dari jadwal kuliahku dulu. Itu bakal rilis tahun 2027, udah fix banget di kuarter pertama yang pasti. Di kuarter pertama tahun 2027.
3: Benar-benar kuarter pertama.
1: Sama kalau misalnya mau cari Fortune bisa cari aja di semua sosial media, tinggal tulis aja fortune.official. Fortune.official. Itu okay. Semuanya udah ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Ya, baiklah. Kita kesana aja kalau misalnya kamu penasaran untuk semua apa namanya info seputaran Fortune gitu kan. Tadi dia nanya di DSP udah ada belum sih lagu-lagu kalian?
3: Udah ada. Udah semua ada, ya? DSP.
0: Okay, baiklah kalau begitu. Tadi satu lagi kayaknya hilang sih. Oh, bukan, ini mah request. kirain mau nanya.
3: Request apa?
1: Enggak apa-apa, kita bisa terima request juga kok teman pro 2. Aman aja.
0: Iya, maksudnya request lagu lain nih gitu. Ya nanti Sienna Spiro-nya coba kita cekin ya ada apa enggak. Ada sih sebenarnya, cuma lagu yang ini yang kamu minta ada apa enggak gitu masalahnya ya. Oke deh. Kalau ngomongin soal artwork-nya ini menarik nih teman pro 2. Kalau kamu mungkin belum lihat, ini di IG kalian ada enggak sih atau di sosmed kalian yang lain artwork-nya untuk album atau rilisan yang ini? Ada gak?
3: Di sosmed ada, pas rilisan itu pasti kita nge-up artworknya juga. Terus kalau mau lihat lebih jelas ya mungkin di SP-nya kita kan pasti covernya itu kan.
0: Iya. Ini aku soalnya aku lihat yang bukan lagi tentangku. Tadi sekilas ini Kunto Aji bukannya? Oh ternyata bukan.
2: Rambut terlalu lama sendiri.
0: Rambutnya aja sama kacamata aja mirip teman pro 2 ya. Kenapa harus ini artworknya? Kenapa harus Kevin yang jadi apa namanya sorotan utama di artwork itu?
2: Memang ngambil momen sih kak, itu waktu sakit gigi. Terus langsung difoto. Enggak. Jadi konsep di album yang akan rilis ini memang ada 4 single pertama ya berarti ya. 4 single pertama yang akan dikeluarin itu pakai muka
3: kita masing-masing.
2: Jadi yang getaran kemarin kan David. Yang kedua ini aku memang aku juga di lagu ini relate juga, sudah pernah mengalami. Akhirnya aku terus besok yang akan rilis ya antara mereka berdua.
0: Oh berarti memang harus mewakili apa namanya cerita kalian juga ya, bahwa oh, aku pernah mengalami lagu ini nih gitu kan. Makanya terus itu dia datang. Ini dia yang kita tunggu dari tadi, datang juga akhirnya guys. Haus nih. Iya kan, oh mewakili banget berarti
1: gitu. Oke, jadi ada ceritanya.
0: Ceritanya seperti itu ya. Berarti kemungkinan lagu-lagu lainnya akan ada wajah. Ya bukan kemungkinan, pasti ada ya, wajahnya pasti Yoga dan Hanok ya gitu ya, ya. Gitu. Baiklah kalau gitu. Teman Pradua, kalau tadi ngomongin soal lagunya Bukan Lagi Tentangku, itu kan memang awalnya bukan punya Fortune ya. Gitu. Tapi kalian memang kebanyakan memang bikin lagu sendiri kan?
3: Ya, baru ini doang kita yang benar-benar dari luar gitu loh.
0: Nah, tapi ini gak sih, kayak maksudnya kalau ada yang mau bikin kalian lagu, kira-kira ada gak bayangan siapa nih yang pengen banget dibikin lagu sama si A atau si B gitu?
3: Impian ya berarti ya?
0: Impian. Ya.
1: Mikir bentar.
3: Enok dulu, Enok biasanya langsung kepikiran.
4: Lalil Manino sih kalau aku.
0: Lalil Manino. Iya, terus siapa lagi nih?
3: Si punya duit.
0: Loh, kan impian. Gratis.
1: Tapi kan
0: ya,
1: dibikinin. Dibikinin, diproduserin kan.
4: Mereka yang mau.
1: Bukan kita bikin.
0: Iya, dibikinin. Gak apa-apa, siapa tau bisa punya duit ya.
1: Bener.
4: Amin.
0: Iya, Lalil Manino. Kalau Yoga,
3: kok aku dulu. Aku mau
0: ngoper ke sana. Oh, ya kan udah nemu kayak tadi itu belum ya?
3: Belum. Siapa ya?
0: Belum nemu.
2: Aku dulu deh.
0: Boleh, boleh Kevin dulu.
2: Kalau aku Teddy Aditya.
0: Oh, nanti kita putarin lagunya ya?
1: Oh, boleh.
0: Mirip juga sama kamu sih sebenarnya.
2: Oh, memang sepupu kakak.
0: Oke. Okay.
2: Sehat banget.
3: Sepupu kakak. Berarti aku Teddy Aditya.
0: Bikin trio boleh juga. Teddy Aditya, Kevin sama
1: Kunta Aji.
3: Wah, boleh tuh. Boleh.
0: Isi aku. Kalau David?
1: Ya? Mungkin kalau yang lawas-lawas kayak
3: aku tahu.
1: Siapa? Kalau yang lawas-lawas, Adera itu cocok juga loh sebenarnya. Adera. Buat Adera sama Aderai. Kalau nge-gym Aderai. Sama sebenarnya pengen banget sama Glenn, cuman kan berarti
0: legend sih ya.
1: Itu legend banget. Berarti yang masih ada sekarang Mas Yofi deh.
0: Ya, David sudah tahu kalau Yoga mau jawab Yofi. Ya udah kita ambil aja sebelum jawab Yofi.
3: Ambil siapa ya?
0: Boleh sama kok, boleh.
3: Ini. Aku paling kalau misalnya baru mungkin bisa dibikinin Anmes atau Mahalini, boleh sih.
1: Randy Pandugo
3: boleh. Randy Pandugo juga boleh.
4: Bianca Dimas juga boleh.
3: Banyak sih.
0: Oh iya Bianca Dimas. Oke deh. Ini kayak ada banyak lagu yang bisa aku puter nih soalnya, karena mereka suka banget sama beberapa nama, jadi nanti aku puterin deh satu-satu ya.
4: Boleh.
0: Oke deh, itu impian yang kita enggak tahu ya. Kadang-kadang tuh cuma dari omongan doang, tahu-tahu di beberapa tahun ke depan bisa kejadian, kita kan enggak tahu.
1: Amin.
0: Nah, iya benar. Oke deh. Nih kalau sejauh ini lagu yang menurut kalian itu fortune banget, lagu yang mana? Yang udah pernah kalian bikin, atau masing-masing personalnya punya lagu sendiri-sendiri ya?
2: Mungkin lagu favorit sendiri-sendiri kali ya.
0: Boleh.
2: Satu lagu aja kita ya.
0: Apa?
2: Enok apa tuh?
4: Kalau aku mungkin Retorika Cinta sih.
0: Retorika Cinta tentang apa tuh?
4: Tentang ngebadut itu tadi. Jadi dia
0: ngebadut.
4: Iya, secara garis besarnya dia ngebadut. Jadi udah suka sama orang, terus ternyata si ceweknya ini enggak suka sama dia, tapi dia tetap suka aja sama orang itu.
0: Oke, enggak masalah gitu lah, pokoknya yang penting gue suka gitu ya.
2: Kevin, kalau aku paling suka feel-nya Hanya Harapku.
0: Hanya Harapku. Itu tentang
2: Hanya Harapku.
0: Hanya berharap. Sampai akhir berharap aja gitu.
2: Iya, memang orang yang buat lagu ini bisanya berharap aja, Kak. Monggo juga.
0: Gimana
3: David kayo, dulu, ya? David dulu deh.
0: David.
1: Aku suka yang single kolaborasi sama Haira. Judulnya Teman Saja.
0: Teman Saja.
1: Yes.
0: Oh, ada collab juga kalian.
1: Ada.
0: Oke, Hanya Teman Saja. Kenapa sih lagunya kayak enggak kesampaian semua?
1: Lah ini yang bikin?
0: Oh, nah gigi. Ada apa yoga? Coba cerita.
3: Iya, memang dari 2024 ya kita bikin yoga ini. Ya, dari 2024 tuh memang saya kurang beruntung dalam percintaan sampai hari ini. Oh, jadi
0: termanifestasi dalam lagu ya.
3: Iya, jadi daripada ditangisi, daripada disesali, mending dibuat karya.
0: Asik, kan? Diduitin maksudnya.
3: Iya, benar sekali. Benar sekali.
0: Sebagai pencipta yang menurut kamu, wah nih favorit banget nih lagunya.
3: Menurutku salah satu, apa ya, salah satu masterpiece-nya Fortune sih, Benci Jadi Cinta sih.
0: Oke, Benci Jadi Cinta. Benci Jadi Cinta sih. Nah, itu agak bening dibanding yang lain tadi itu ya.
3: Iya, karena Benci Jadi Cinta itu juga satu-satunya lagunya Fortune yang enggak berdasarkan pengalaman real. Itu karena aku suka nonton FTV, Kak.
0: Oh, wow.
3: Karena aku suka nonton FTV SCTV.
0: Jadi, yang diulang-ulang, yang diulang-ulang itu ya.
3: Jadi, kisahnya kan pasti kayak gitu kan, pasti kayak yang ketemu apa biasanya apa CEO
1: CEO menyamar terus ketemu ke tukang desa, dawet
3: ya, ketemu tukang dawet tabrakan terus
0: gitu ya, iya kan,
3: terus nanti marahan, nanti benci-bencian, terus tiba-tiba malah cinta jadi jodoh deh.
0: Oke. Sesimpel itu ya. Teman Pro 2 mungkin juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi dari lagu-lagu itu nanti mungkin bisa menghiasi apa namanya folder lagu-lagu kita ya, karena cuma berdua nih.
3: Ya oke, aku kirim ya
0: Kak Vina Muviana, tolong. Lagunya ada banyak sekali ternyata ada, ya. Ada. Oke, nanti kita cariin ya.
5: Nah.
0: Oh, ada getaran doang. Kita masih nungguin komen kamu di 0811-251-1025. Abis ini aku mau ngajakin mereka berempat untuk nge-games. Yang gampang-gampang aja karena gak ada hadiahnya, guys. Kalau ada hadiahnya, ya kita kasih yang susah deh. Kalau ini gampang-gampang aja. Tapi sebelumnya kamu dengerin lagi aja dulu nih Fortune, mau yang dimana diputerin? Mau getaran atau yang tadi? Bukan lagi tentangku.
3: Bukan lagi tentangku.
0: Kita aja terus ya, biar teman-teman dengerin terus dan apal sama lagunya. Punya Fortune, teman Pro 2.

0: tentangku teman pro 2. Ya lagi-lagi lagu patah hati, tapi sepertinya ada tersirat optimisme di situ ya, walaupun patah hati tetap harus bisa senyum ya Yoga ya.
1: Iya.
0: Gitu. Bisa diduitin katanya. Oke, baiklah, karena kita udah ngobrol panjang lebar ngalor ngidul sana kemari, gimana kalau kita nge-games aja gimana?
1: Boleh.
0: Oke, ini gampang banget, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan cepat gitu.
1: Tat. Bareng-bareng ini.
0: Iya dong, bareng-bareng ya. Oke, tinggal pilih aja. Pilihan ganda ini. Oke ya. Yuk, namanya adalah jawatan jawab cepetan.
2: Wuih.
0: Ya, yang pertama, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Oh, wah, kompak sekali mereka. Sampai keselek Kevin. Angkringan atau coffee shop?
1: Angkringan.
0: Henok enggak jawab.
3: Coffee shop.
0: Oke. Oke ya, nomor 3 nih. Cash atau pay later?
1: Cash.
3: Pay later.
4: Pengennya cash.
1: Pengennya cash, tapi bisanya pay later.
3: Itu dia.
0: Oke deh. Yang keempat ya, pilih manggung siang atau manggung malam?
1: Manggung malam.
0: Kompak. Yang terakhir nih, TikTok atau Instagram?
1: TikTok.
4: Instagram.
3: Apa dulu nih?
0: Yang paling sering atau yang paling kalian seneng aja sekarang belakangan?
3: Kalau aku yang seneng Instagram.
0: Instagram.
4: IG.
0: TikTok.
3: Instagram. Karena buka TikTok di HP ku berat banget, Mas.
0: Oh, okay. Itu masalahnya ya.
3: Iya.
0: Oke, tadi pilihan kopi atau matcha, kopi, semua pilih kopi.
3: Kopi,
0: kopi apa? Tiap orang kan kopinya lain-lain dong. Americano?
4: Kopi letek.
0: Tapi pengaruh nggak sama proses kalian kreatif bikin lagu gitu? Kopi pengaruh nggak?
1: Pengaruh sih.
0: Pengaruh banget ya. Kalau lagi sibuk di studio nih misalnya gitu, butuh berapa banyak biasanya?
1: David.
4: Biar gak ngantuk bisa berapa? 5 shot.
0: Gak tidur itu.
4: Biasanya kalau break tuh temen-temen kalau secara produksian full saat 1-2 doang sih.
0: 1-2
4: gelas. Masih normal lah, takaran normal.
0: Masih aman ya. Angkringan atau coffee shop? Rata-rata sih bilang angkringan, tapi Henok tadi jawabnya coffee shop.
3: Benar. Karena suka ngopi aja.
0: Kalau yang lain sama ngemil.
4: Emang hobinya Henok tuh mahal kan.
3: Dia tadi bilang coffee shop ya.
4: Maunya saset aja kan.
0: Oh, gitu ya.
1: Kan bisa ngopi di angkringan.
0: Sambil ngemil-ngemil ya. Oke, gak apa-apa. Itu pilihan. Pilihan tuh sangat personal, gak apa-apa. Cash atau pay later? Jadinya kesepakatannya?
1: Cash.
3: Pengennya cash.
1: Iya.
0: Pengennya cash.
4: Mending enggak usah daripada pay later anjir.
0: Tapi ada enggak kayak sesuatu yang kalian beli pay later yang sampai sekarang tuh kalian sesali?
1: Kalau sesali?
4: Ada. Aku sendiri kan pribadi kan.
0: Iya pribadi. Boleh enggak?
4: Ada.
0: Boleh enggak dikasih tahu?
4: Boleh.
0: Enggak boleh. Apa?
4: Jadi gini Kak, dulu tuh aku beli keyboard gaming. Aku suka nge-game kan.
0: Oh ya.
4: Nah, cuman kucicil, padahal sebenarnya enggak usah kucicil juga bisa.
0: Bisa bayar,
4: kepo
0: ya?
4: Aja caranya gimana. Terus malas bayarnya. Diteleponin lah aku.
0: Jangan ditiru ya guys ya. Oh gitu. Tapi berarti akhirnya pernah punya sesuatu yang beli karena pay later ya.
1: Iya, makanya sekarang pengennya cash aja.
0: Cash aja. Itu lebih aman. Lebih nyaman ya gak sih?
1: Iya.
0: Manggung malam, emang kalau siang kenapa?
1: Panas. Alat sih, sayang alat sih.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau siang.
3: Riskan trouble kalau kena panas.
0: Oh iya. Iya, tapi kan banyak juga event-event siang kan sebenarnya.
1: Iya. Kalau siang milih indoor sih. Iya, kalau siang mending indoor sih.
4: Cuman kalau ada yang mengundang siang
1: boleh banget sih. Boleh banget juga. Ntar alat kita enggak masalah.
4: 24/7 open.
0: Oh yes ya. 24/7. TikTok atau Instagram?
1: Nah, itu bingung juga tuh. Karena dua-duanya aktif nih kita.
4: Kalau yang buat pribadi memang TikTok ya kalau aku ya. Karena memang lebih seringnya buka TikTok buat cari racikan-racikan karena aku jualan. Racikan-racikan game gitu.
0: Oke. Okay. Ya. TikTok lebih ke situ gitu ya. Tapi kalau yang tadi Henok deh,
3: aku IG. Instagram
0: kamu biasanya apa yang
3: Lebih suka tampilannya aja sih dan lebih explore karena di sana kan nggak cuman ada reels tapi ada postingan, ada story juga. Lebih gampang aksesnya.
0: Oke.
3: Jadi lebih apa ya, lebih praktis menurutku.
0: Atau mungkin TikTok terlalu cepet juga gitu kayak ya saset gitu kan. Ada yang mainan thread gak sih?
1: Main Fortune main kok.
0: Oke, Thread juga udah mulai seru tuh.
1: Iya, udah mulai kayak TikTok tapi teks aja.
0: Iya, menggantikan apa X ya, Twitter ya.
1: Iya.
0: Hmm. Nah, oke okay, oke okay, oke. Okay. David, apa tadi IG apa?
2: IG. Oh, IG. No, line ya, no line. So Kakao Talk.
0: Kakao Talk.
2: Ungahan lu baik langsung.
0: Pet. Oh,
2: pet udah enggak ada.
0: Iya, enggak ada pet itu.
1: Chat.
2: Langsung kan WA SMS biasanya. Nek ora telepon rumah.
1: SMS.
0: Yahoo Messenger kalau dulu. Iya, ya tiap orang punya preferensinya, teman Pro 2. Terima kasih ya sudah main game. Dua, apalagi nih yang mau kalian ceritain untuk teman-teman Pro 2 terkait dengan rilisan kalian, yang ini yang terbaru bukan lagi tentangku.
2: Pokoknya teman-teman Pro 2 kalau misalnya suka sama lagu bukan lagi tentangku bisa langsung request ke Pro 2. Dan jangan lupa juga follow IG, Instagram, social media kami. Kita juga udah ada di Thread di fortune.official, fortune.official. And don't forget, stay tuned and love
1: Fortune.
0: Asik. Itu ya, stay tuned and love Fortune. Baiklah kalau gitu, album terbarunya Melo
1: Drama
0: itu akan segera rilis begitu ya.
1: Iya.
0: Di kuartal pertama tahun depan, teman Bro 2, nanti untuk cerita seputar albumnya kalau udah rilis aja ya. Jadi biar mereka main lagi ke sini gitu ya.
1: Benar.
0: Baiklah. Terima kasih banyak buat Yoga, buat Henok, buat Kevin, juga buat David. Sukses buat kalian berempat.
1: Terima kasih.
0: Fortune-nya semoga sering apa namanya, banyak gigs gitu ya.
1: Amin.
0: Mewarnai skena musik Jogja dan Indonesia pastinya.
1: Amin.
0: Ya, asik. Ngepop barengan sama Fortune, ya kan?
2: Amin.
0: Baiklah, terima kasih sekali lagi sudah main-main ke Pro 2. Ini di lagu terakhir mau dinyanyiin kan?
1: Oke.
0: Iya dong. Bareng-bareng. Ini dia Fortune bukan lagi tentangku ya.

0: Yeay. Kapan-kapan kembali ke Pro 2, ditunggu album Melo
1: Drama.
0: Dramanya rilis tahun depan. Oke, dadah.
1: Bye-bye.
0: Teman berarti waktunya Adi, sebelum kamu kelar, abis ini bakal ada temen aku nih, Aceh, yang bakal nyapa kamu semua di sore ceria Pro 2 Jogja. Oke, stay tune terus di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.
2: Stay tune on Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Ya teman Pro 2, kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan segera membangun sumur bor di sekitar titik panas atau hotspot di Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah hotspot berkembang menjadi titik api dan kebakaran yang lebih luas. Presiden Prabowo meminta jajaran segera mendatangi lokasi hotspot dan mengambil tindakan pencegahan. Sumur bor dapat menjadi salah satu sumber air untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, sumur bor di wilayah Riau dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter. Keberadaan sumber air diperlukan untuk membantu pembasahan lahan, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar saat kondisi kering. Kita beralih ke berita kedua. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Senin kemarin. Mereka dimintai keterangannya terkait pengembangan penyidikan kasus suap importasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan dua saksi yang diperiksa masing-masing berinisial HDC dan HLD. Budi menyatakan pendalaman tersebut berkaitan dengan kegiatan importasi barang oleh PT BR atau Blu-ray. KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein sebelumnya mengungkapkan penyidik telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan. Salah satunya menetapkan tersangka baru yakni pejabat Bea Cukai Gatot Heru Hernanda. Nama itu mencuat setelah munculnya pengakuan pemilik perusahaan kargo Blu-ray John Field. Dia mengaku menyerahkan uang sebesar 3,25 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai bernama Gatot Heru. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, John menyebutkan pemberian uang tersebut merupakan bagian dari total aliran dana 61,9 miliar rupiah. Dana tersebut diduga disalurkan kepada sejumlah pejabat Bea Cukai.

0: Kita beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Iran memperingatkan kapal yang melanggar aturan transit di Selat Hormuz dapat menghadapi sanksi berupa denda, penahanan, hingga penyitaan kapal. Peringatan tersebut disampaikan otoritas Selat Teluk Persia pada Teluk Persia, Iran pada Minggu 23 Agustus melalui platform media sosial X. Melansir dari Anadolu, otoritas meminta perusahaan pelayaran mematuhi aturan transit yang berlaku di Selat Hormuz. Perusahaan yang mengangkut kargo dari atau menuju kawasan teluk diminta memeriksa daftar terbaru kapal yang dituduh melakukan pelanggaran. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sebelum perusahaan menyewa kapal. Iran turut memperingatkan kapal yang bekerja sama dengan kapal-kapal yang telah masuk dalam daftar tersebut. Kapal yang terlibat dalam kerjasama tersebut juga dapat dimasukkan ke dalam daftar pelanggar mulai hari Minggu. Kerjasama yang dimaksud mencakup pemindahan kargo dari satu kapal ke kapal lainnya, aktivitas transshipment, serta operasi serupa. Kapal yang masuk dalam daftar dapat mengajukan permohonan resmi untuk dikeluarkan dari daftar tersebut. Dalam permohonan itu, pemilik atau operator kapal harus menjelaskan alasan permintaan penghapusan kepada otoritas terkait.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Gatri Syaca kembali menyapa kamu sore hari ini di sore ceria, di hari libur, tanggal merah, di hari Selasa, teman Pro 2. Hari ini kita memperingati hari Maulid Nabi, ya kan? Dan tentunya biasanya kalau peringatan Maulid Nabi itu kan kita emang dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, terus juga mungkin tadi malam ataupun juga nanti malam atau mungkin dalam waktu dekat ini gitu ya, bakalan ada acara kayak pengajian ataupun juga sholawatan gitu ya teman Pro 2. Well, buat kamu yang mungkin juga merayakan Maulid Nabi dengan liburan ataupun juga pulang kampung gitu ya, nah biasanya kalau di kampung-kampung tuh ada tradisi gitu ya untuk merayakan Maulid Nabi. Kalau di tempat aku tuh biasanya pada masa ketan sama kayak kolak gitu loh teman Pro 2, untuk dimakan bersama-sama di masjid gitu ya. Terus sebelum makan-makan tuh biasanya kita berdoa dulu, terus juga apa makan bersama gitu. Jadi emang kebersamaannya tuh kerasa banget gitu. Kalau di tempat kamu ada tradisi khusus juga gak sih untuk merayakan Maulid Nabi?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
4: Teman Produa, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.

Ya teman pro 2, Gatri Syaca tentunya sore hari ini menyapa kamu lagi gitu kan ya. Tentunya di momen spesial peringatan hari Maulid Nabi teman pro 2 ya. Well, kalau di Jogja sendiri itu kan perayaan Maulid Nabi ini juga spesial teman pro 2 ya. Dan tentunya untuk perayaannya itu banyak di daerah-daerah itu merayakannya itu melalui perayaan misalnya kayak pengajian. Terus juga kalau di Jogja itu yang khas ada sekaten gitu ya, dan juga ada grebek mulut teman pro 2. Nah, jadi kalau grebek mulut sendiri ini memang apa namanya dilaksanakan gitu ya setiap tahunnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kita biasanya apa namanya menyebutnya itu adalah muludan teman pro 2 ya. Dan tentunya grebek mulut sendiri itu adalah acara puncak gitu ya dari rangkaian tradisi sekaten yang biasanya digelar untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman pro 2. Dan tentunya setiap tahunnya Keraton Yogyakarta ini merayakan Maulid Nabi dengan memadukan tradisi Jawa dan juga nilai-nilai Islam teman pro 2. Jadi kalau dulu itu kan ada sekaten ya, terus juga kalau sekaten tuh kayaknya udah berubah gitu, jadi kayak pasar malam aja gitu. Padahal banyak nilai-nilai agama dan juga tradisi gitu ya yang ada di sekaten teman pro 2. Nah, kalau Maulud Nabi sendiri itu biasanya diawali dengan Mios Gongso teman pro 2, terus juga ada Kondur Gongso hingga Grebek Maulud teman pro 2 sebagai acara puncaknya teman pro 2. Dan tentunya untuk masing-masing rangkaian acara itu memiliki jadwal serta makna yang berbeda teman pro 2. Dan untuk Keraton Yogyakarta sendiri itu sudah mengunggah jadwal masing-masing rangkaian acara sekaten gitu ya. Untuk apa? Jadwal Grebek Maulud sendiri itu adalah akan dilaksanakan di hari Rabu besok 26 Agustus 2026. Dan tentunya sama seperti prosesi grebek besar Dal 1959 Dawuh Dalem Engkang Sinuwun pada gelaran Grebek Maulud B1960 atau 2026 kali ini akan diselenggarakan dengan sederhana teman pro 2. Dan acaranya itu akan dilaksanakan tanpa ada gunungan yang keluar dari keraton serta tanpa iring-iringan prajurit teman pro 2. Sedekah raja pada kawulo disimbolkan dengan pembagian ubo rampe paraden kepada seluruh abdi dalam keraton Yogyakarta gitu. Jadi kalau dulu itu pasti ada gunungan gitu ya yang jadi rebutan, dan tentunya ada acara sekaten. Nah, kalau untuk Grebek Maulud sendiri tadi kan ada rangkaian acaranya, ada yang dia ini ada Mios Gongso teman pro 2 ya. Nah, ini sudah dilaksanakan di tanggal 19 Agustus 2026 lalu teman pro 2 di Bangsal Panconiti Kamandungan Lor dan pagelaran pagongan Masjid Gede teman pro 2. Terus juga ada acara Kondur Gongso, ini juga sudah nanti dilaksanakan di hari ini ya, di tanggal 25 Agustus di pagongan dan halaman Masjid Gede nanti malam teman pro 2. Jadi
Nanti di acara Kundur Gongso ini akan diawali dengan penyebaran ude-ude oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 gitu ya. Jadi kamu bisa datang langsung gitu ya ke halaman Masjid Gede dan mengikuti acara Kundur Gongso. Dan tentunya nanti juga akan ada Tabu Gongso Sekaten Pagongan Masjid Gede gitu ya, masih di kawasan Masjid Gede sendiri gitu ya teman Pro 2. Dan besok di tanggal 26 Agustus 2026 ini akan dilaksanakan grebek mulut teman Pro 2. Nah, kalau misal kamu penasaran ya udah, makanya kamu ikutin aja gitu ya rangkaian acaranya. Walaupun mungkin agak desek-desekan gitu ya, karena pasti bakalan banyak orang yang akan datang.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: All team cross check.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodware. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isang Oktavian.

Ya teman Pro 2, ada yang menarik nih di pameran yang digelar di 11 Galeri Yogyakarta, teman Pro 2. Karena di pameran ini para pengunjung bisa mencoba langsung gitu ya karya seni berupa alat hybrid olahraga sekaligus alat tenun berbahan kayu yang dilapisi oleh aneka motif kain sarung Nusantara, teman Pro 2. Jadi ini ada adalah gelaran karya dari Abdi Karya di pameran yang dibuka di tanggal 23 Agustus lalu dan akan berlangsung hingga bulan Oktober 2026 mendatang. Abdi Karya ini adalah seorang seniman pertunjukan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan yang saat ini tinggal di Yogyakarta, teman Pro 2. Dan dalam karyanya ini, Abdi menggabungkan dua aktivitas yang kayaknya kalau dipikir-pikir tuh kayak kontras banget gitu ya, yaitu gym atau olahraga gitu ya, dan juga tradisi menenun sarung khas Bugis, teman Pro 2. Jadi dalam karyanya ini dia membuat satu alat gitu ya teman Pro 2 yang tentunya menggabungkan olahraga dan juga tradisi menenun ini gitu. Dan katanya sih ide kreatifnya ini berangkat dari kenangan masa kecil bersama keluarganya. Biasanya mendiang sang ayah yang merupakan guru olahraga dan juga mendiang ibu dan juga nenek yang adalah seorang pembuat sarung tenun, teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu datang ke pameran tunggal bertajuk Men Sarung Incorpore Sano ini, kamu bisa mencoba kayak gerakan-gerakan gym gitu ya, tapi di alat yang dia ini dilapisi oleh kain sarung dan juga kain tenun gitu, teman Pro 2. Dan tentunya banyak sekali pengunjung pameran ini yang tertarik untuk mencoba alat ini gitu, karena emang menarik banget gitu ya. Bahkan banyak bule-bule yang datang berkunjung ke pameran ini pun juga tanpa ragu langsung mencobanya gitu, teman Pro 2. Ini aku juga jadi pengen nyoba nih, teman Pro 2. Karena ini idenya tuh aduh keren banget. Dan kalau misal biasanya pameran itu kan ada ini ya tulisan kayak semacam tidak boleh menyentuh karya ataupun juga jangan duduk di karya ini ataupun juga dilapisi kotak kaca gitu ya. Tapi di pameran bertajuk Men Sarung Incorpore Sano ini, kamu justru bisa dan kayaknya di encourage gitu ya, kayak diminta untuk justru malah nyobain gitu ya gimana si karya atau instalasi seni ini bisa bekerja gitu ya. Jadi gak hanya bisa dilihat secara keindahannya aja gitu ya, tapi ternyata bisa dicobain juga nih.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin, balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

selanjutnya. Ya teman Pro 2, sore hari ini cuacanya cerah banget gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin kayak aduh males banget nih mau pulang gitu ya, karena cuacanya tuh masih panas gitu ya, nunggu bentaran deh biar agak adem gitu ya. Soalnya kalau pas lagi naik motor, lagi cuaca begini, itu tuh jadi dilema teman Pro 2 ya. Kalau mau pakai jaket kok ya panas gitu ya teman Pro 2, sumuk gitu ya kan. Tapi kalau misal nggak pakai jaket juga kayak agak dingin dan juga kepanasan gitu ya teman Pro 2. Maksudnya kepanasan tuh dalam artian kulit kita jadi cekit-cekit gitu loh teman Pro 2, karena tersengat sinar matahari gitu ya kan. Jadi mendingan ya tunggu agak bentaran dulu deh biar agak adem gitu ya, biar mataharinya agak surut dulu sebentar gitu, biar suasananya tuh enak untuk berkendara. Kalau misal kamu lagi libur terus kayak mungkin gabut gitu ya, mau ngapain ya, atau mungkin mau kemana ya, cobain deh kamu sore-sore gitu ya, ketika cuacanya udah adem, itu cobain aja kamu naik motor keliling-keliling gitu ya. Nggak usah menentukan tujuan kemana gitu ya, tapi ya udah tinggal naik motor aja gitu ya teman Pro 2. Nanti belok ke sini, belok ke sana gitu. Siapa tahu gitu kan, nanti kamu bisa nemu kedai ataupun juga tempat makan yang enak, yang syahdu gitu ya. Atau misalnya nemu penjual di pinggir jalan yang aduh kok kayaknya rame banget ya, laris banget ya, jualan apa sih?

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

yang namanya aktor gitu ya, itu pasti bakalan apa ya, berusaha gitu ya untuk mendalami karakter yang sedang dia mainkan, teman berdua. Termasuk juga Iqbal Ramadan atau sekarang tuh udah di apa, lebih dikenal sebagai Bale, teman berdua, ya kan. Katanya sih Iqbal Ramadan ini benar-benar mendalami karakternya gitu ya di film Operasi Pesta Copet, di mana dia harus berperan sebagai seorang pencopet, teman produa. Jadi dalam filmnya ini memang ada pesulap gitu ya, profesional yang bias, memang dia ini

mempraktekkan teori dan juga bisa mempraktekkan apa namanya proses mencopet gitu ya, dan bisa mengambil handphone hanya dengan dua jari aja gitu teman pro 2 ya. Dan ini tentunya membutuhkan kemahiran yang tinggi gitu ya, karena selain harus berakting, ini Iqbal dan juga pemeran lainnya juga harus belajar tentang teknik mencopet gitu, biar emang pendalaman karakternya dapet, terus juga apa namanya terlihat natural gitu ya. Jadi emang kelihatannya tuh asli, tidak dibuat-buat gitu teman-teman pro 2. Dan di acara media gathering yang digelar di Sahid Hotel and Convention Yogyakarta hari ini, para pemain di film Operasi Pesta Copet ini memang totalitas gitu ya teman-teman pro 2, untuk belajar teknik mencopet, terus juga memerankan pencopet gitu ya, yang beraksi di acara pesta pora gitu ya kan. Dan di balik aksi mencopet mereka itu juga tentunya ada drama dan juga ada komedinya gitu ya, yang tersebar di film ini gitu. Jujur aku penasaran juga nih teman pro 2 ya, kayak gimana serunya film Operasi Pesta Copet ini gitu ya, karena tentunya genre ataupun juga cerita-cerita seperti ini emang masih jarang gitu ya. Nah kalau di acara tadi itu katanya sih genre film ini adalah heist drama komedi teman-teman pro 2. Jadi bolehlah ya kita sempatkan waktu nih besok untuk bisa nonton film ini, yang tentunya tuh beda dari yang lainnya. Dan kira-kira mereka seahli apa ya nyopetnya?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu. Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Iya teman Pro 2, aku mau absen dulu nih. Siapa yang kemarin datang ke Cherry Pop teman Pro 2? Siapa sih penampilan yang paling kamu suka di gelaran Cherry Pop 2026? Atau mungkin ada penampilan dari band ataupun juga musisi yang manggung di sana, itu tuh yang kayak pengen banget kamu tonton sampai kamu tuh bela-belain datang ke Cherry Pop, entah itu di hari pertama ataupun juga di hari kedua, teman Pro 2. Nah, karena di Cherry Pop 2026 ini kan emang bentuknya tuh kayak festival gitu ya teman Pro 2, yang emang digelarnya tuh lama gitu, gak cuman kayak konser musik yang 2-3 jam selesai, tapi kayak seharian di sana teman Pro 2 ya, dari mataharinya masih bersinar terang gitu ya, sampai malam gitu kan. Makanya kalau datang ke festival tentunya kita butuh makan, butuh minum gitu ya, butuh ngemil gitu. Jadi di Cherry Pop 2026 ini juga ada yang namanya Cherry Market teman Pro 2. Jadi di sana itu banyak tenan-tenan yang tentunya menyediakan makanan dan juga minuman gitu ya, yang tentunya menciptakan ekosistem apa ya, kreatif gitu ya, dan juga bekerja sama dengan UMKM teman Pro 2. Dan tentunya nggak cuma makanan atau minuman aja gitu ya, tapi juga ada jajanan hits masa kini, terus juga ada comfort food gitu ya, terus juga ada cemilan, ada kopi-kopian juga gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya memang tenan-tenan yang ada di Cherry Pop 2026 ini memang sudah dikurasi gitu ya, berdasarkan kualitas rasa dan juga kedekatannya dengan kultur festival, terutama di Cherry Pop ini gitu teman Pro 2. Dan selain bisa nonton penampilan dari musisi-musisi yang ada gitu ya, terus juga bisa makan dan minum di Cherry Market, tentunya beberapa program lain pun juga bisa dinikmati teman Pro 2. Ada Cherry District, ada Cherry Kids, ada signing session, terus juga ada community corner, live screen printing, dan juga ada art exhibition. Jadi kamu tuh ke Cherry Pop ini tuh gak cuman nonton festival musik aja gitu ya, tapi juga bisa kulineran, bisa melakukan hal-hal lain gitu ya. Apalagi Cherry Pop 2026 ini digelar di Kompleks Candi Prambanan, jadi benar-benar syahdu banget gitu ya, antara kita ngeband gitu ya sambil liatin pemandangan berbackground Candi Prambanan. Uduh, kalau dari foto-fotonya sih syahdu banget ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodwe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang sore hari ini lagi kejebak macet gitu ya. Emang ngeselin sih kalau kejebak macet gitu ya. Karena kayak aduh, yang harusnya udah sampai rumah jadi mungkin masih harus ada di jalan gitu ya kan. Apalagi kalau misal ada perbaikan jalan ataupun juga jalan yang biasa kamu lewati itu ternyata lagi dipakai untuk acara ataupun juga ada seripah ataupun juga ada orang meninggal jadi harus ditutup jalannya. Ya udah enggak apa-apa, bisa muter aja langsung gitu ya, cari jalan yang lain. Pokoknya sekarang itu jangan gampang emosian deh teman berdua, karena tentunya kita bisa membuat sesuatu yang kayaknya bakalan ribet dan bikin kita marah gitu ya. Itu tuh bisa jadi hal yang simple aja gitu teman berdua. Jadi kalau bisa dibikin simple, kenapa harus dibikin ribet teman berdua? Kalau emang ada jalan yang macet ya udah, kita nikmatin aja. Kita turutin aja gitu ya. Macetnya tuh seberapa gitu ya kan. Terus kalau misal ada jalan yang ditutup ya udah, tinggal muter aja gitu ya kan. Terus kalau misal ada teman kerja yang ngeselin gitu ya, ya udah enggak usah diajakin ngobrol ataupun juga menghindar aja gitu ya kan. Pokoknya ketika kamu menghadapi sesuatu yang enggak bisa kamu kontrol, ya udah mendingan dibikin simple aja, terus kayak ya udahin aja gitu teman berdua ya. Karena daripada itu bikin kamu kesel, itu kamu bisa bikin kamu marah gitu ya. Dan itu tentunya akan memberikan efek yang negatif juga nih untuk kamu teman berdua. Jadi kamu tuh uring-uringan, jadi marah-marah sendiri, jadi negatif vibes aja gitu ya kan. Itu jadi malah enggak enak dan jadi bikin hidup kita tuh jadi kayak ih kok kayak gini banget sih gitu. Padahal kalau misal kita mau berpositif thinking, kita mau ya udah aja gitu ya. Ya udah gitu teman berdua. Segalanya tuh bisa dibikin simple kok.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amilan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Ya teman Pro 2, di momen kemerdekaan di bulan Agustus 2026 ini dimanfaatkan oleh petani milenial di Kelurahan Giripeni Wates Kulon Progo nih teman Pro 2 untuk menggelar panen melon merdeka. Jadi petani milenial di Kelurahan Giripeni ini mereka menanam melon jenis Kirin di Lumbung Mataraman Bulak Peni Giripeni teman Pro 2. Dan hasilnya melimpah gitu ya teman Pro 2 dengan melon berkualitas premium dan rasanya manis serta dagingnya itu renyah gitu teman Pro 2. Dan tidak hanya hasil pertanian saja yang menjadi unggulan, tapi juga agrowisatanya pun jalan teman Pro 2. Jadi para pengunjung yang datang di Lumbung Mataraman Bulak Peni Giripeni ini juga bisa berwisata petik melon sendiri gitu ya teman Pro 2. Boleh langsung datang ke sana, bisa metik melon sendiri, terus juga bisa berfoto dan juga bisa belajar tentang pengembangan penanaman melon dengan pengelola yang ada di sana teman Pro 2. Dan tentunya untuk harga jualnya sendiri ini per kilonya itu dijual dengan bandrol harga Rp40.000 per kilo teman Pro 2. Dan tentunya walaupun mungkin untuk sebagian orang harga Rp40.000 sekilo itu kan mahal teman Pro 2, tapi panennya pun langsung habis nih teman Pro 2, diburu oleh para penggemar buah melon gitu ya. Karena menurut para pengunjung dan juga pembeli buah melon, ini harga yang ditawarkan memang sepadan dengan kualitas melon yang diterima teman Pro 2. Nah kalau misal kamu berminat untuk berwisata petik melon juga nih teman Pro 2, karena untuk yang panen masa tanam ini tuh udah habis, jadi kamu bisa nunggu kira-kira katanya sih dapat bocoran akan ada di akhir tahun teman Pro 2, di mana mereka akan menggelar panen dalam rangka pergantian tahun teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan informasi nya gitu ya dari Kulon Progo nih teman Pro 2, tepatnya di Kelurahan Giripeni di Kapanewon Wates.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu di sore hari ini, boleh banget loh ya. Kamu tuh bisa gabung ke 0811-251-1025. Kamu pernah gak sih kalau kayak berinteraksi gitu ya dengan orang yang kayaknya tuh dia kayak sombong aja gitu loh teman Pro 2. Kayak dia selalu membangga-banggakan misalnya prestasinya sendiri gitu ya. Terus juga mungkin ngomongin tentang kekayaannya dia, ataupun juga dia mamerin kayak koneksinya dia gitu ya kan. Misalnya kayak, bapakku tuh kenal loh sama ini itu gitu ya kan, tokoh-tokoh penting gitu kan, yang ada di mungkin di daerah kamu ataupun juga di negara kamu gitu ya. Padahal ya berteman enggak harus mikirin dia itu siapa, punya koneksi apa, atau mungkin anaknya siapa gitu ya kan. Well, anyway, kalau misal kamu tuh dapet temen yang mungkin agak nyebelin gitu ya, ya udah sabar-sabar aja ya kan. Karena tentunya orang-orang kayak gini tuh pasti ada aja gitu loh teman Pro 2. Jadi ya udah. Mau gimana lagi gitu ya kan. Kalau misal kamu emang udah enggak betah gitu ya, atau emang udah ganggu banget, ya udah mungkin kamu bisa cut off aja gitu ya orang-orang yang nyebelin, yang mungkin akan memberikan efek negatif juga buat kamu gitu. Jadi biar kamu tuh ya temenannya tuh yang emang sefrekuensi aja, terus juga emang saling memberikan manfaat gitu teman Pro 2 ya. Bukan yang saling memanfaatkan lo ya.
1: No matter what. No matter what.

Iya teman pro 2, kamu pernah gak sih kayak nyesel gitu ya gara-gara kamu tuh melakukan sesuatu ataupun juga mengambil keputusan yang kayaknya salah deh gitu ya. Nah pastinya yang namanya manusia tuh mungkin ada ya rasa-rasa menyesal di dalam dada ataupun juga kayak ya harusnya aku tuh gak ngelakuin ini, harusnya aku gak ngelakuin itu gitu teman pro 2. Cuman ya karena udah kejadian mau gimana lagi gak sih? Karena ya yang jelas karena udah kejadian ya udah, kita yang bisa kita lakukan adalah hanya bisa legowo gitu ya, menerima bahwa ini adalah apa yang sudah kita pilih gitu ya untuk lakukan di masa lalu gitu. Jadi ya udah mau gimana lagi gitu ya kan. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah mungkin memperbaiki gitu ya ke depannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama ataupun juga bisa memperbaiki kesalahan yang sudah pernah kita lakukan teman pro 2. Emang kalau pepatah bilang experience is the best teacher, itu emang benar nih teman pro 2 ya. Nah semoga kamu juga gak ada nih hal-hal bodoh ataupun juga hal-hal yang kamu sesali udah kamu lakukan ya. Well abis ini kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya watinil haq. Liyudhirahu ala tini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad amma ba'du. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih merasakan hidayah. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah supaya hidayah ini senantiasa menyelimuti kehidupan kita, hingga kemudian Allah memberikan kenikmatan yang tertinggi menjadi seorang yang husnul khatimah. Salawat salam semoga Allah selalu berkenan melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya, umat yang diberikan oleh Allah rezeki di hari ini masih mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Harapannya kelak kita bertemu dengan Nabi dalam naungan syafaatnya. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita merasa cemas kalau ketika melakukan sesuatu terus kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita merasa minder, kita merasa bahkan ada yang menyalahkan dirinya ketika apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai. Terlebih ketika ada penilaian dari orang lain, seakan-akan keadaan kita jauh lebih terpuruk. Tetapi teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Artinya ini bagian dari sesuatu yang menjadi sunnatullah. Masing-masing kita sesungguhnya telah ditakar untuk menyelesaikan berbagai ujian, dan pasti kita mampu melaluinya. Hal yang paling kemudian kita camkan adalah sifat kesungguhan kita. Ketika kemudian kita memang bersungguh-sungguh di dalam menghadapi sesuatu, di dalam menyelesaikan sesuatu, pasti Allah akan memberikan jalan keluar di sana. Tinggal bagaimana kemudian kita mengupayakan selalu mencoba. Saya sangat yakin bahwasannya barang siapa yang memiliki kemauan sangat kuat, pasti itu akan melahirkan sebuah kemampuan apapun ketidakbisaan kita. Maka mari kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri kita untuk memikul amanah, ujian, atau apapun sebutannya, supaya kemudian kita mampu melampauinya dengan baik. Tinggal bagaimana kita berusaha mengumpulkan segala kemauan kita dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita dengan kemampuan yang sangat terbatas, kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan atas kesungguhan kita di dalam menyelesaikan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Tempe udah jadi makanan andalan orang Indonesia. Tapi ternyata tempe adalah makanan yang tidak sengaja terbuat pada era tanam paksa penjajahan Belanda di abad ke-19. Sejarawan dan budayawan Dr. Ong Hock Ham pernah menuliskan bahwa masyarakat Jawa terpaksa

0: kuliner nasional, bahkan internasional. Dan tempe jadi makanan favorit pelaku hidup vegan untuk menggantikan daging di menu makanan mereka.
1: Ini Indonesia.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aku buat kasih tahu kamu gitu ya. 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Aku udah nyiapin 5 lagu yang bisa kamu pilih tentunya buat kamu dengerin ya kan. Dan nanti untuk lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 18.45. Untuk pilihan lagunya ini ada lagunya Nona Hong, lagunya Big Bang, Big NPD Lupain Aku Please, Olivia Rodrigo The Cure, dan juga lagunya And Now featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Dari 5 lagu ini kamu pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Aku kasih waktu gitu ya, dan nanti aku bakalan bacain WA yang udah kamu kirim. Dan nanti untuk lagu dengan pilihan terbanyak bakalan aku mainkan di jam 18.45.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu

0: jamuku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap diterima dengan baik.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Satu lagu dari Stray Kids, Circus, Temen Pro 2. Ini satu lagunya udah di request sama Natalia di Jakal. Katanya, "Annyeong, Mbak mau request lagunya Stray Kids, Circus ya. Terima kasih, semangat siarannya." Terima kasih juga Natalia sudah bergabung sore hari ini di Sore Ceria ya. Jangan lupa nih untuk gabung di segmen Jamu, jamnya lagu kamu juga ya. Well, Temen Pro 2, buat kamu yang masih pengen request lagu, masih boleh ya. Langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Well, Temen Pro 2, emang dunia ini kan lagi menghadapi gelombang panas gitu ya. Jadi kayaknya tuh di mana-mana cuacanya emang lagi panas gitu ya kan. Kalau di Indonesia mungkin kita mentok-mentoknya ya udah deh ya, ngadem di ruangan ber-AC, Temen Pro 2. Tapi beda sama Jepang, Temen Pro 2, karena sometimes mereka ini kayak hidup di 2050 gitu gak sih, Temen Pro 2? Mereka menciptakan kulkas manusia, Temen Pro 2, untuk bisa mendinginkan tubuh kita gitu ya, dalam hitungan menit aja, Temen Pro 2. Diberi nama Dohiemon Box. Ini kulkas manusia ini menggunakan teknologi semburan udara dingin untuk membantu penggunanya menurunkan suhu tubuh setelah bekerja di tengah cuaca panas, Temen Pro 2. Dan walaupun dijual dengan harga ratusan juta rupiah, Temen Pro 2, tapi kulkas manusia ini sudah terjual lebih dari 300 unit sejak bulan April lalu, Temen Pro 2. Nah, kalau kamu hidup di Jepang, mungkin kamu juga akan tertarik nih ya untuk beli kulkas manusia, Temen Pro 2. Karena kalau kita di sini aja, itu rasanya kalau pas lagi kepanasan tuh rasanya pengen masuk kulkas aja gitu ya. Nanti biar bisa ngobrol sama Kubis ataupun juga sama separuh lemon yang udah beberapa hari usianya di kulkas gitu ya kan. Atau mungkin ngobrol sama telur yang ada di pintu kulkas gitu, Temen Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, aku masih kasih kamu kesempatan nih untuk milih lagu di segmen jamnya lagu kamu. Kamu bisa memilih di antara lagunya Nona, Hong, Big Bang, Big, NPD Lupain Aku Please, Olivia Rodrigo, The Cure, dan juga lagunya And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Sambil aku tunggu gitu ya WA dari kamu, aku puterin dulu deh satu lagu nih temen Pro 2 sambil aku nunggu, sambil aku rekap juga gitu ya kan. Buat kamu yang belum ikutan vote di segmen jamu jamnya lagu kamu malam hari ini, boleh langsung aja kamu pilih sekarang temen Pro 2 ya.

0: Ya teman Pro 2, saya coba buat bacain WA yang udah masuk ke 0811251025. Ada Bayu di Godean. Hai, dia pilih lagunya Nona, NPD dan Enau. Terus juga Fuad, dia pilih lagunya Nona, NPD dan juga Olivia Rodrigo. Terus juga ada Natalia pilih lagunya Nona, Big Bang dan Olivia Rodrigo. Terus juga Taufik di Godean pilih lagunya NPD dan Enau. Terus abis itu ini ada gak ada namanya pilih lagunya NPD, Olivia Rodrigo dan juga Enau. Kak Tri di Playen pilih lagunya Big Bang, NPD dan juga Enau. Maya pilih lagunya Nona, NPD dan juga Enau. Terus juga Meisa di Condong Catur pilih Big Bang, NPD dan Enau. Terus juga Lavernia pilih lagunya Big Bang, Nona dan NPD. Terus abis itu ada Lara pilih NPD, Olivia Rodrigo dan juga Enau. Yang dapat vote terbanyak itu adalah lagunya Nona, lagunya NPD dan juga lagunya Enau. Ya udah langsung aja aku puterin 3 lagu yang udah terpilih di segmen Jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jammu Jamnya Lagu Kamu di malam hari ini. Terima kasih buat kamu di malam hari ini yang udah gabung di segmen Jammu Jamnya Lagu Kamu ya. Dan saatnya Aca buat pamit nih teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Abi Ma'ruf, dan tentunya nanti di jam 7 kita juga akan bergabung dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta. Aca pamit ya, terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selamat malam teman Pro 2. Aca pamit, bye.

Selamat malam teman Pro 2 bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 25 Agustus 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk menjamin pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Pemkab Kulon Progo prihatin atas munculnya kasus warga yang terancam tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi akibat kendala ekonomi serta ketidaksesuaian desil. Sebagai respon cepat permasalahan ini, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko telah meninjau langsung kediaman Timbul, seorang warga Kelurahan Ngentak Rejo, Kapanewon Lendah yang pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Timbul yang bekerja sebagai buruh tukang becak dengan penghasilan tidak menentu ini tercatat masuk dalam desil 9 atau kategori mampu dalam pendataan kemiskinan. Ketidaksesuaian data ini mengakibatkan keluarga yang kesulitan mengakses bantuan serta terancam tidak mampu membiayai anaknya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Wakil Bupati Kulon Progo menegaskan sektor pendidikan merupakan prioritas pembangunan yang mendasar dan tidak dapat ditawar.

0: Informasi selanjutnya memperoleh dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengajak umat Islam untuk menjadikan akhlak sebagai fondasi membangun peradaban. Pesan ini disampaikan beliau dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Menurut beliau, Rasulullah SAW memulai dakwah dengan membangun akhlak manusia sebagai dasar perubahan kehidupan. Ia pun mengatakan transformasi yang dibawa Rasulullah SAW tidak hanya membentuk kehidupan keagamaan saja, namun juga peradaban manusia. Transformasi ini berakar pada tauhid, ilmu pengetahuan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Selanjutnya informasi dari ajang olahraga Teman Pro 2, Lando Norris yang memenangkan Grand Prix Formula 1 Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort Minggu 23 Agustus 2026 baru-baru ini. Pembalap tim McLaren itu mengungguli dua Mercedes Kimi Antonelli dan juga George Russell yang menduduki posisi kedua dan ketiga. Kemenangannya ini di resort pantai di Belanda membuat Norris kini melesat ke posisi keempat klasemen sementara. Pada GP Belanda, pria 26 tahun itu mengawali balapan di pole position setelah tampil tercepat di sesi kualifikasi. Namun balapan sempat dihentikan akibat insiden yang dialami pembalap tuan rumah Max Verstappen yang pada lap pembuka setelah start diulang, pembalap Inggris itu justru kehilangan posisi terdepan usai disalip oleh Antonelli. Norris kemudian mendapat kesempatan menyerang pada lap ke-54 dari balapan sepanjang 72 putaran tersebut. Juara dunia Formula 1 2025 sukses melewati Antonelli dari sisi luar tikungan 1 sebelum menyalip pimpinan balapan Lewis Hamilton. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam everybody, Sugeng Dalu. Malam hari ini Surya Abi Maruf standby monitor buat menemani kamu, teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja dari berbagai platform ya. Dari radio kamu, dari streaming di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, atau dari radio yang menggema di tempat kamu lagi makan saat ini, teman Pro 2. Dimanapun kamu, aku menyapa selamat malam.

0: ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hit sebenarnya Tim Impala, teman Produ Jayakula menemani kita kali ini di jam 7:30 malam. Pertanyaannya mungkin kamu teman Produ 2, kok MLC gak siaran hari ini, kok Jogja gak relay? Yups, memang teman Produ 2, SOP-nya kalau tanggal merah itu MLC-nya off dulu dan akan dilanjutkan esok di hari yang baru, teman Produ 2 ya. Hari ini di hari apa nih? Hari Selasa ya? Hari Selasa teman Produ 2, 25 Agustus 2026. Menyapa buat kamu teman Produ 2 yang lagi santai aja di sana, aku akan temani kamu dengan hits Indonesia manca. Yang punya request boleh? Boleh dong ya. Artinya kamu bantuin aku malam hari ini karena aku lagi bingung banget lagu apa yang kamu pengen dengerin. Makanya please kasih tahu ya.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits milik Divki Khalif, teman Pro 2. Lamunan di kota itu buat kamu yang lagi ngelamun, buat kamu yang lagi memikirkan bagaimana caranya kamu untuk bisa tampil menjadi peserta bintang radio. Jangan cuma dilamunin aja, daftar-daftar. Ya. Banyak informasi yang kamu bisa dapatkan teman Pro 2 terkait dengan persyaratan dan juga mekanisme dan juga hal-hal lain terkait dengan informasi bintang radio Indonesia tahun ini, karena untuk area Yogyakarta sudah dibuka kembali untuk pendaftaran peserta baik itu kategori putra maupun kategori putri. Caranya gampang banget teman Pro 2, kamu tinggal dengerin aja info-info dari Pro 2 FM Jogja, nanti aku akan play lagi ya, termasuk informasi tentang bagaimana kamu tahu untuk kategori putra itu lagu wajibnya apa aja atau juga lagu pilihannya apa aja, termasuk juga kategori putri dan juga ada kategori lagu nasional juga ada teman Pro 2. Jadi kamu tinggal pilih aja yang mana yang cocok sesuai dengan kemampuan kamu dan juga sesuai dengan yang kamu mau teman Pro 2 ya. Yang jelas buat kamu teman Pro 2, malam hari ini aku ingetin lagi kalau pendaftaran bintang radio masih dibuka dan semoga kita akan nanti menemukan peserta terbaik untuk Yogyakarta sehingga bisa diajak untuk tampil di kancah nasional ya. Karena nanti untuk perwakilan Yogyakarta dan juga perwakilan Korwil 11 nanti akan masuk ke babak nasional di ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Mudah-mudahan kamulah peserta yang terpilih dan juga terbaik tentunya di ajang kali ini. Persembahan dari Radio Republik Indonesia.

Di ladang ada yang menunduk pada padi, menitipkan harap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

bagaimana RRI bekerja sama dan juga berkolaborasi dengan kementerian, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian, yang baru-baru ini teman berdua meluncurkan sebuah program di mana kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa, yaitu adalah kelompok capir digital. Pada Kamis 20 Agustus 2026 yang lalu, peresmian kelompok capir digital ini ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Direktur Perbenihan Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Bapak Muhammad Agung Sanusi, dengan diikuti oleh para petani bawang merah di kawasan Bulak Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadir juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak Hendrasmo, yang turut meluncurkan kelompok capir digital ini dan menyampaikan bahwa program yang digagas oleh Radio Republik Indonesia ini menjadi ikhtiar RRI untuk terus mendukung program ketahanan pangan nasional. Dan lewat forum kelompok capir ini, para petani, nelayan maupun penyuluh pertanian semoga terus dapat saling bertukar pendapat maupun berbagi informasi. Ia pun menyampaikan bahwa acara panen raya yang juga berlangsung dalam agenda itu teman produa, yaitu adalah panen raya bawang merah sekaligus peluncuran kelompok capir digital, itu merupakan tantangan utama swasembada saat ini adalah penggunaan pertanian modern dengan terobosan atau inovasi baru yang terus dipersiapkan dan juga diterapkan kepada para petani modern. Bahkan disampaikan bahwa kesenjangan informasi di bidang teknologi pertanian terbaru maupun solusi terhadap permasalahan hulu dan hilir di sektor pertanian yang ditangkap oleh Radio Republik Indonesia untuk terus berinovasi dan juga kembali menghidupkan kelompok capir di era digital saat ini. Informasi ini teman produa bisa update juga ya melalui rri.co.id. Selanjutnya teman produa, aku menyapa lagi buat kamu dari mana aja. Selamat malam Mas. Semangat jaga malamnya di Produa Kendari. Halo dari Produa Kendari yang lagi nonton kita dari live TikTok. Oh iya, kita juga live TikTok kali ini ya. Kita juga live TikTok. Kamu bisa saksikan dan juga dengarkan audiovisual kita di live TikTok official RRI Yogyakarta.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saat sedang hujan dan ada petir, ketika kita sedang berada di dalam mobil yang berada di jalan tol layang, kita masih bisa selamat karena adanya tiang listrik di sepanjang tol. Sebab petir tersebut akan menyambar struktur bangunan apapun benda yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Lalu, bagaimana dengan orang yang ada di dalam mobil ya? Apakah tetap aman atau harus menepi dan keluar dari mobil? Nah, meskipun mobil tersambar petir, situasi ini tidak akan berdampak pada orang yang ada di dalam mobil. Orang yang berada di dalam mobil itu akan tetap aman jika kendaraan tersambar petir. Sebab ketika mobil tersambar petir, arus petir akan terus turun melewati ban karena posisi pelek dan ban yang paling dekat dengan tanah. Selain itu, kalau sedang banyak petir, kecepatan mobil harus diperhatikan, maksimal 60 km per jam. Tujuannya agar kalau terjadi pecah ban, mobil tidak terbalik.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng Dalu menyapa panjenengan teman Pro 2 malam hari ini yang lagi dengerin kita dari berbagai platform, dari radio kesayangan kamu di 102,5 FM atau juga lagi menyimak siaran kita audiovisual melalui tayangan live TikTok kita di akun RRI Yogyakarta. Yeah. Wah, live TikTok. Hah, beneran? Beneran. Makanya kamu buka aja dari TikTok kamu sekarang, RRI Yogyakarta. Jangan lupa diklik tombol merah atas, ikuti, dan juga kamu bisa request melalui live TikTok kita di chat malam hari ini ya. Kamu boleh gabung teman Pro 2, WhatsApp juga boleh, Wawa juga boleh di 0811-251-1025. Menyapa juga nih buat yang lagi dengerin kita, ada Mbak Inu Ianuasih, ada juga Mbak Dian Ngapaks, terus juga ada anak hilang tulisan nutup muka bet sih, wek wek wek, iya sih aku sebenarnya agak-agak introvert nih, makanya agak sedikit tutup ya. Mas, salam kenal ya, oke, kenal sama Mbak Ajeng, kenal banget, Mbak Prima kenal banget ya. Ada juga anak hilang 90, selamat malam. Ada Mbak Tri yang ada di Gunung Kidul Jogja Lantai 2, ada Mbak Ianuasih juga yang ada di Jogja Lantai 2. Ada juga tadi Bulelet, ada Mbak Surti, Kanti-Kanti, ada Mas Smile, terus juga ada siapa lagi? Ada Mas Bayu Saputra Virguna, ada juga Asik Fotografi, terus juga apa lagi nih? Pokoknya yang mau disebutin kamu absen ya di live TikTok kita malam hari ini ya. Kamu cari aja live TikTok kita, channelnya di RRI Yogyakarta. Betul. Sambil kita sharing malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Kalau kamu punya request lagu Indonesia Manca, boleh, boleh gabung banget ya. Aku tunggu sampai dengan jam 11 malam teman Pro 2. Kita dengerin lagu yang menjadi lagu wajib untuk memberikan booster tersendiri malam hari ini. Lagu ini adalah lagu yang tiba-tiba membuat orang bersemangat. Satu hits miliknya Hindia, Everything You Are.

Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Ya betul teman Pro 2, kamu lagi nyangkut untuk dengerin Pro 2 FM Jogja. Semoga nyangkutnya ini menyenangkan ya, sehingga kamu berdoa untuk, wah mendingan aku kesangkut terus. Udah, pokoknya radio kamu di set aja, channel pertamanya adalah Pro 2. Atau mungkin lebih gampang, channel 1-nya Pro 1, channel 2-nya Pro 2, channel 3-nya Pro 3, channel 4-nya Pro 4. Itu jadi gampang banget teman Pro 2. Jadi kapanpun kamu dengerin radio kamu, kamu tinggal, ah kayaknya aku lagi pengen denger Pro 2 deh. Kamu tinggal klik angka 2 di gadget kamu ya. Ada lagi yang udah bergabung malam hari ini untuk kasih referensi lagu bagus. Selamat malam untuk yang udah request lagunya Shalina featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Tadi ada Kak Fir di sana. Kak Fir namanya siapa sih sebenarnya? Tapi ini akunnya di TikTok kita Kak Fir ini. Ada Kak Novita juga dan Mbak Dian masih monitor. Salam, salam balik. Ini Kak siapa? Ini yang lagi siaran Abi Ma'ruf ya dari Pro 2 Yogyakarta. Salam kenal. Halo Pro 2, halo Ibu Guru Ratna, sehat selalu. Bedanya dengan RRI Pro 4 ya Kak? Oh beda-beda. Beda Pro 4 Jogja sama-sama dari Jogja, tapi segmennya beda Kakak. Kalau Pro 2 itu lagunya lagu-lagu untuk youngster ya, untuk anak muda. Kalau Pro 4 itu lebih cenderung ke musik-musik budaya gitu. Terus juga ada, terima kasih Kakak udah diputerin lagunya sama-sama Kak Fir ya. Bu Guru Ratna mau request lagu boleh dong? Boleh banget ya, boleh banget. Yang lain juga boleh banget. Kamu masih bisa wawa di 0811

0821 251 025 yang ada di Kali Gesing juga. Selamat malam ya Kali Gesing, suaranya jernih, matur nuwun dari Purworejo ya. Ada lomba MTQ nggak Min? Nanti kita update ya. Kamu follow aja akun TikTok ini sama Gaganya Pro 2 atau juga RRI Yogyakarta. Kamu nanti bisa dapetin update terkait dengan MTQ tahun ini. Pro 3 khusus berita, betul, betul. Wih, ini kayaknya pendengar setia RRI ini ya. Pro 3 khusus berita. Pro 1 adult lagunya, Pro 2 youngster lagunya, Pro 3 berita, terus juga Pro 4 budaya. Oke, salam hangat dari Yogyakarta siapapun kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja bersiaran untuk Indonesia malam hari ini.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits miliknya Lila Nggak Romantis, teman Pro 2. Di jam 8 lebih 40 menit waktu Pro 2 FM Yogyakarta. Malam Rabu, buat kamu yang memang sekarang masih ada agenda untuk beraktivitas di luar ruangan, teman Pro 2, menyapa juga buat kamu yang akan melalui Jalan Avandi. Aku kasih gambaran dulu ya. Jalan Avandi sepertinya syahdu untuk dilewati karena cuacanya berawan ya, dan juga lalu lintas di depan sana terpantau dari sini tampak ramai namun masih lancar. Menyapa untuk yang udah request lagunya Firza. Halo kamu yang request lagunya Firza tentang rindu, kita mainkan sekarang ya.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tadi ada lagunya Project Pop, teman Pro 2, putusin aku dong. Jangan dulu dong, putusin jangan. Tarik-tarikan deh ya. Saling introspeksi teman-teman, kalau memang ada suatu hal yang mungkin pernah dijalanin dan juga kurang mengenakan, kayaknya komunikasi menjadi kunci. Ya lalala, diplomatis banget ya. Tapi kadang-kadang hal-hal yang diplomatis itu ternyata ada benernya. Kadang-kadang terdengar, kayaknya mainstream banget ya. Tapi kayaknya itu adalah salah satu hal yang mungkin adalah menjadi sesuatu yang bisa kamu pertimbangkan. Selain ini aku akan mengingatkan kalau kamu bisa request lagu Indonesia Manca yang beatnya medium slow ya. Indonesia boleh, Manca boleh, kayak yang satu lagu yang berikut ini yang udah di request juga. Ada yang request lagunya Aneth, Jatuh Sejatuh-jatuhnya, boleh. Habis lagu ini di Jaga Malam Pro 2 FM Jogja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan, pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Menyapa untuk siapapun yang lagi dengerin kita, yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja dari berbagai platform, dari Aceh Singkil, dari Prambanan, ada siapa aja, ada Mario Valentino, ada juga Bu Guru Ratna di sana, ada juga Faza Aulia, selamat malam juga untuk Salwa Zen Aziza, terus juga ada siapa lagi ya, aku mencoba, ada Juwita, terus juga ada Yulia Winarto, terus juga ada banyak, ada Mas Agus juga dong, lagu dong, lagunya mana, lagunya boleh. Terus juga ada yang dari Pekanbaru, malam hari ini ada Bintang Junior,

Pro 2 FM Jogja kali ini tetap bersiaran teman Pro 2 di saat kamu lagi ngantuk-ngantuknya. Aku masih stay di sini dan aku masih berdiri melalui frekuensi yang terdengar di mana-mana. Ngomong-ngomong terdengar di mana-mana, aku pengen dong kalian juga absen lagi dengerin Pro 2 Jogja di mana ya. Karena tadi ada yang absen dari Purworejo, ada yang absen juga dari Kalimantan. Gak percaya dari Kalimantan nih. Pendengarku gak ada yang percaya nih kalau kita lagi didengerin dari Kalimantan. Nih ya, aku tunjukin WhatsApp-nya. Nih, bentar. Nih, kita baca bareng ya. Nih, siap mas, mau request lagunya apa nih? Lagunya Pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan? Dengerin RRI Digital lancar luncur dari Pontianak. Tuh, benar kan? Terus ada lagi nih. Assalamualaikum, selamat malam. Mohon maaf kalau mengganggu. Waktunya kakak aku mau izin request lagu, boleh kakak? Boleh, kita balas ya. Boleh kakak. Nih ya. Nah, oke, kita tunggu request lagu apa. Lara Purnamasari. Yang lain boleh berkomentar, boleh di kolom chat komentar TikTok, boleh lewat Wawa juga boleh ya. Lagunya Pamungkas ya, Kak Fuad yang lagi dengerin kita melalui RRI Digital. Lagu Pamungkas kita siapkan. Pamungkas yang judulnya adalah Berapa Kali. Kita coba cari-cari untuk memenuhi ekspektasi orang-orang di luar sana yang pengen dengar lagunya Pamungkas yang beberapa kali kita akan saling memaafkan. Siapapun kamu teman Pro 2 yang suka banget sama lagu ini, terutama untuk Kak Fuad di Pontianak yang lagi dengerin kita melalui RRI Digital, salam hangat selalu dari Yogyakarta Istimewa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan suasana Agustusan, teman Pro 2. Merah putih masih berkibar di rumah kamu, di jalan-jalan kampung tempat tinggal kamu, teman Pro 2. Seperti halnya semangatku malam hari ini, terus akan melek untuk nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam. Menyapa untuk yang udah request lagu-lagu tadi, ada siapa aja kita absen dulu ya, takut tertinggal. Selamat malam untuk Kak Fuad. Jos mantap lagunya Pamungkas udah ya. Lara Purnamasari request lagunya Semi Simorangkir yang siap untuk kita mainkan. Aziza di Klaten, Naf akhirnya aku menemukanmu, udah kita dengerin bareng ya. Aku pengen dapet jempolnya dong dari semua orang yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja. Malam ini dijaga malam, jangan galau malam-malam.

terbaik kamu. Teman.

0: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah, kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya nggak kerasa, teman Produ, sudah hampir jam setengah 11 malam. Begini nih, kalau melakukan hal-hal yang sangat disuka dan sangat dinikmati, kayaknya waktu itu berjalan sangat cepat, nggak kerasa juga, teman Produ. Kita sudah masuk di hampir 7 dari bulan Agustus 2026 ini ya, dan nggak kerasa juga kalau kita menikmati tahun ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Nah, ini dia teman Pro 2. Lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini, Selamat untuk Shallow on 7, Sederhana.

0: Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Serius amat deh handphonenya.
1: Iya nih, lagi apply pinjol, pinjaman online, buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
2: Tahan.
1: Hah? Emang kenapa?
0: Kayaknya fintech ilegal tuh, soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel, nggak lebih dari itu.
1: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
0: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
1: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

menyapa kembali buat kamu teman Pro 2 yang masih setia bersama Pro 2 FM Jogja. Sebenarnya penyiarnya yang butuh ditemenin ini ya, bukan pendengarnya yang ditemenin. Karena aku lagi single fighter teman Pro 2 buat menemani kamu, tapi gak apa-apa. Aku masih akan mencoba untuk menyusun lagu-lagu enak setelah ini selama 1 jam ke depan di non-stop music atau jazz music sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi nemenin teman Pro 2 esok pagi ya, di jam 5 pagi pada hari yang baru. Bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Untuk edisi malam hari ini teman Pro 2, di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026, aku pamitan dari Jaga Malam, jangan galau. Malam-malam untuk edisi hari ini, tidak ada kata lain selain matur sembah nuwun Jogja.

0: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

datang juga nih Tumam Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ultim Crosscheck.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodware. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat data handphonenya?
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa. Kembali inilah Radio by Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk teman-teman Radio sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Radio dari Jalan Avani Demangan di Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kawan karaoke Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Broadway. Ada suaranya dikit lagi ya pagi hari ini yang akan nemenin kamu di sepadan selamat pagi teman Broadway sampai nanti jam 10 teman Broadway. Tapi tenang aja, hari ini gak cuma ada sepada aja yang bakal jadi teman terbaik kamu. Tapi nanti juga ada santai siang, terus ada sore ceria juga, sama ada jaga malam. Jangan kalau malam-malam buat temenin kamu istirahat nanti malam teman berdua. Pokoknya Broadway Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam. So mungkin sekarang di pagi hari ini kita bisa awalin dulu dengan nonstop music di jazz musiknya Broadway Jogja kali ya. Dan nanti Niken bakal balik lagi nemenin kamu pastinya di jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi, teman berdua.

Kawan Pro 2 Jogja yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Ada kisah seorang sahabat Nabi yang selamat dari maut lantaran kecintaannya terhadap Al-Quran. Ia sangat suka membaca Quran Surah Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika berbuat baik, kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, itu kembali kepada dirimu sendiri. Al-Ayah. Suatu ketika, ada seorang wanita musyrik yang sangat membenci sahabat Nabi ini. Kemudian suatu ketika, ia ingin melukainya dengan memberinya manisan yang telah dicampur dengan racun. Sahabat Nabi pun menerima dan membungkus manisan itu untuk dibawa sebagai bekal dalam melintasi padang pasir. Saat di padang pasir, ia bertemu dengan dua orang pemuda yang rasanya tampak sangat lelah. Kemudian ia berkata, "Apakah kalian mau manisan ini?" Kedua pemuda tersebut menjawab, "Ya." Lalu setelah kedua pemuda itu memakan manisan tersebut, mereka jatuh dan meninggal dunia. Kabar tersebut tersebar di seluruh penjuru kota Madinah, bahkan Rasulullah pun mengetahui. Kemudian Rasulullah menyidang sahabatnya dan bertanya, "Dari mana engkau memperoleh manisan itu?" Sahabat menjawab, "Aku memperolehnya dari seorang wanita." Kemudian Rasulullah bertemu dengan wanita tersebut. Wanita tersebut berkata, "Kebenaran ayat tersebut, Al-Isra ayat 7, membuka mata hatiku bahwa setiap perbuatan buruk akan kembali kepada pemiliknya. Dan aku sadar bahwa meninggalnya kedua putraku akibat apa yang aku lakukan." Ternyata, dua pemuda yang meninggal tadi merupakan anak dari wanita musyrik ini. Semoga kita selalu terhindar dari perbuatan keji dan hendaknya selalu berbuat baik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati, dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin, atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakit bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
3: Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik,
2: gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. tekanan pun datang kepada Abul Ash.
1: Serahkan saja istrimu. Aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
2: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat Muslim akan hijrah ke Madinah, sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi, serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi. Dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
4: Doakan untuk keselamatanku,
2: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
3: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
2: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat, dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
3: Mengapa engkau murung?
2: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
3: Mengapa kalung ini ada padamu?
2: Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab.
4: Mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu.
2: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi.
4: Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku.
2: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan

0: Itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku.
1: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Ash berkata,
2: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
1: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kue bulat, imut, isi kacang hijau dari Jogja. Apalagi kalau bukan bakpia. Nama bakpia berasal dari dialek Hokkien, tu lupia, yang artinya kue isi daging. Iya, sesuai tradisi Tionghoa, dulunya bakpia isi daging, bukan kacang, teman Produa. Awalnya bakpia diperkenalkan di Jogja pada tahun 1940-an oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Kwik Sun Kwok. Karena mayoritas orang Jogja adalah Muslim, daging yang non halal diganti kacang hijau biar lebih aman dimakan semua orang. Di era modern, bakpia sekarang dimodifikasi dengan berbagai varian isian, mulai dari keju, coklat, durian, sampai red velvet. Bakpia jadi contoh akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang manis dalam arti sebenarnya. Dari kue tradisional Tiongkok, jadi ikon kuliner Jogja yang melegenda.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita mulai dari berita pertama Tomang Pradua dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan segera membangun sumur bor di sekitar titik panas atau hotspot di Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah hotspot berkembang menjadi titik api dan kebakaran yang lebih luas. Presiden Prabowo meminta jajaran segera mendatangi lokasi hotspot dan mengambil tindakan pencegahan. Sumur bor katanya dapat menjadi salah satu sumber air untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, sumur bor di wilayah Riau dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter. Keberadaan sumber air diperlukan untuk membantu pembasahan lahan terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar saat kondisi kering.

0: pembelajaran jarak jauh atau PJJ imbas kabut asap kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pihak sekolah menyebut sistem PJJ telah berlangsung selama sepekan dan akan diperpanjang karena kabut asap masih tebal. Kepala SDN 1 Sanggau, Titis Kartikawati, dalam perbincangan bersama RRI mengatakan kabut asap di Sanggau sangat tebal pada pagi hari, bahkan asap masuk ke ruangan sehingga pihak sekolah tidak ingin mengambil resiko dan memutuskan kegiatan PJJ. Kendati PJJ, pihak sekolah mengharuskan guru tetap masuk dan berada di ruang kelas. Pihak sekolah juga rutin membersihkan ruang kelas terutama meja sehingga apabila kegiatan belajar di sekolah normal, kondisi anak-anak dalam keadaan baik. Info Pro 2. Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen menjamin pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Pemkab Kulon Progo prihatin atas munculnya kasus warga yang terancam tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi akibat kendala ekonomi serta ketidaksesuaian desil. Sebagai respons cepat permasalahan tersebut, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko telah meninjau langsung kediaman Timbul, seorang warga Kelurahan Ngentak Rejo, Kapanewon, Lendah. Timbul yang bekerja sebagai buruh tukang becak dengan penghasilan tidak menentu ini tercatat masuk dalam desil 9 atau kategori mampu dalam pendataan kemiskinan. Ketidaksesuaian data ini mengakibatkan keluarganya kesulitan mengakses bantuan serta terancam tidak mampu membiayai anaknya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu, karakter Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Pradua di hari Rabu 26 Agustus 2006 ya. Ada di Ganayu nyapa kamu pagi hari ini, nemenin kamu di sepada. Selamat pagi teman Pradua, sampai nanti jam 10 tumben ada suaranya dikit di hari Rabu pagi teman Pradua. Ya kan, biasanya nemenin kamu di siang hari, hari ini nemenin kamu di pagi hari ya. Stay tune bareng sama Niken, kita nanti muterin lagu-lagu yang enak sampai nanti jam 10. Stay tune terus bareng sama Niken di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

Teman berada dua, semoga di pagi hari ini kamu tetap semangat memulai hari Rabu setelah kemarin itu satu hari libur, teman berada dua ya. Tanggal merah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, libur satu hari dan sekarang kita harus memulai aktivitas seperti biasa lagi di hari Rabu, teman berada dua. Rasanya mungkin agak aneh ya setelah hari Senin masuk, hari Selasa libur, Rabunya masuk lagi, teman berdua. Hari kejepit liburnya dan sekarang harus memulai aktivitas lagi di hari Rabu. Semoga kamu tetap semangat menjalani aktivitas kamu di hari ini, teman berdua. Tidak perlu langsung mikirin semua pekerjaan atau tugas yang numpuk, teman berdua, tapi kamu bisa fokus dulu satu per satu, kayak bisa sarapan makanan kesukaan kamu, kemudian bisa siap-siap habis itu berangkat, dan semoga nanti di jalan juga gak kejebak macet supaya gak terlalu bad mood di hari Rabu menjalani hari ini, teman berdua ya. Habis itu bisa memulai aktivitas sedikit demi sedikit untuk mengejar target, karena itu juga udah memasuki akhir bulan, teman berdua ya. Kalau dilihat dari studio Pro2 Jogja sih, ini terpantau tidak terlalu apa ya, tidak terlalu padat dan macet, teman Pro2 masih ramai lancar. Jadi buat kamu yang mungkin di jam 6.30 ini baru siap-siap dan akan berangkat kerja ya, semoga tetap semangat di harinya, teman Pro2. Sambil habis ini aku akan update informasi 3 berita olahraga, teman Pro2. Kira-kira akan ada hot news apakah di berita olahraga kali ini? Stay tune terus bersama kami di Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

Info Pro 2 FM. Super Sport. Super Sport.

0: di Yogyakarta pada 31 Agustus dan sampai 6 September 2006. Gelaran ini menjadi momentum bagi Kemenpora untuk membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat Kemenpora Yayat Suyatna mengatakan ASEAN Sport Day menjadi bagian dari upaya Kemenpora mengaktivasi gerakan masyarakat aktif dan bugar atau gemar, khususnya melalui pemanfaatan ruang publik seperti Car Free Day. Sementara analis kebijakan ahli Madya Kemenpora Akbar Mia menyebut ASEAN Sport Day tidak berfokus pada pertandingan olahraga, melainkan pembudayaan olahraga di tengah masyarakat. Meski demikian, ada sejumlah agenda yang digelar pada 31 Agustus hingga 6 September 2006. Di antaranya adalah yoga, jumpa ringan, olahraga pencak silat dan Muay Thai. Ada pula gelaran Tour de Prambanan, Job Fair hingga Fun Run. Sejumlah peserta dari berbagai negara juga diperkirakan akan hadir seperti negara ASEAN, Korea Selatan, China, Mesir dan berbagai negara lainnya. Super Sport. Super Sport. Selain Jonathan Christie, terdapat 4 wakil Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar ranking dunia dalam data terbaru Federasi Badminton Dunia. Jonathan menempati posisi tertinggi dalam daftar ranking tunggal putra dunia. Di sektor tunggal putra, Jonathan merupakan satu-satunya wakil merah putih yang berada dalam daftar 10 besar. Sementara Alwi Farhan ada di peringkat ke-11. Selain di sektor tunggal putra, ada 4 wakil Indonesia yang masuk dalam 10 besar ranking dunia. Putri Kusuma Wardani ada di peringkat ke-7 di sektor tunggal putri. Di sektor ganda putra, terdapat 2 pasangan Indonesia yang berada dalam posisi 10 besar, yakni Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri, dan Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Ishan Ishvani. Fajar dan Fikri ada di peringkat ke-2, sementara Sabar Reza menempati peringkat ke-7. Sedangkan Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masuk jajaran 10 besar di sektor ganda putri. Super Sport.
1: Super Sport. Bahasa main Padan Andre Rosiade mengkritik John Hartman yang saat ini menempati posisi sebagai pelatih timnas Indonesia. Andre mengutarakan tanggapan soal Hartman setelah skuad Garuda gagal di Piala AFF 2026. Bersama Hartman, Rizky Ridho dan kawan-kawan gagal menembus semifinal. Andre menilai kondisi fisik pemain-pemain timnas Indonesia berbeda dibanding saat masih dilatih Shin Tae-yong. Andre menerangkan kritiknya tidak bermaksud menjatuhkan Hartman, melainkan agar mantan pelatih timnas Kanada itu bisa membangun tim merah putih menjadi lebih kuat lagi. Selanjutnya, John Hartman bersama timnas Indonesia akan menjalani pertandingan dalam ajang FIFA ASEAN Cup pada 24 September hingga 4 Oktober 2006. Super Sport.
2: Super Sport. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, tahukah kamu, penggundulan hutan atau istilahnya deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan bahkan pemukiman. Namun yang perlu disadari justru dampak yang terjadi akibat dari penggundulan hutan itu sendiri. Di antaranya dapat mengakibatkan turunnya keanekaragaman hayati baik flora dan fauna yang endemik di area hutan, memicu terjadinya bencana alam seperti tanah longsor atau banjir, dan adanya perubahan siklus air di bumi, serta hilangnya kawasan konservasi dan budaya.

Teman Pria 2 ada sequelnya Michael Jackson. Kalau kamu suka Teman Pria 2 yang nanti kira-kira bakal tayang tahun depan atau di awal 2028 Teman Pria 2. Ini ada keponakannya Michael Jackson, Jafar Jackson, yang buka suara Teman Pria 2 mengenai sequelnya Michael ya. Jadi filmnya itu nanti disebut bakal membahas kritik dan tuduhan pelecehan anak yang dihadapi Michael Jackson di tahun 90-an Teman Pria 2. Jafar Jackson ini bilang bahwa meskipun dia tidak memiliki banyak andil di dalam penulisan naskah film ini, tapi dia berharap banget sequel ini tuh akan memberikan wawasan lebih mengenai sudut pandang Michael atas perkara itu, Teman Pria 2. Dia juga bilang nanti filmnya itu terbagi dalam dua bagian yang diharapkan bisa memberikan kesempatan ya untuk memahami Michael dan situasinya secara lebih mendalam, Teman Pria 2. Dan di film pertama ini nanti akan berfokus pada Michael sejak awal mula perjalanan hidupnya, Teman Pria 2. Jadi nanti kita bisa mendapatkan gambaran tentang siapa dirinya sebelum meraih kesuksesan besar dan menjadi ikon yang dikenal sama banyak orang, Teman Pria 2. Kita akan memahami sosoknya sebagai manusia terlebih dahulu, karena pada akhirnya begitulah jadi dirinya dari tahun 90-an sampai beliau meninggal, Teman Pria 2. Dan keponakannya, Jafar Jackson ini juga menekankan bahwa Michael Jackson ini sepanjang hidupnya tuh gak pernah berhenti mencari dan percaya terhadap sisi baiknya orang lain, positif thinking ke orang lain, Teman Pria 2. So, ini sebenarnya masih lama banget tayangnya, cuman aku juga pengen lihat Teman Pria 2 kalau memang bisa ditayangkan di Indonesia, di bioskop Indonesia pastinya ya. Besok kita lihat, tapi masih akhir 2027 atau awal 2028. Sayangnya masih lama banget, tapi gak apa-apa, kita tunggu aja Teman Pria 2 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.